Saudara, pemerintah kota Ambon bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan Balai POM mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat serta makanan pada semester 1 2026 guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencapaian program di daerah. Balai POM ya, pemerintah daerah dan pemerintah daerah khususnya OPD teknis terkait yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan ya, dan pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah Kota Ambon Robi Sapolete menyatakan evaluasi tersebut dilakukan melalui rapat tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Balai POM. Robi juga menyatakan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Perempat FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, basudara kebiasaan sepele yang diam-diam merusak kesehatan usus basudara. Nah, usus merupakan salah satu organ penting yang berperan dalam proses pencernaan, penyerapan nutrisi hingga menjaga daya tahan tubuh. Namun tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sehari-hari justru dapat mengganggu kesehatan usus dan memicu berbagai masalah, mulai dari sembelit, perut kembung hingga gangguan pencernaan yang lebih serius. Salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan adalah konsumsi makanan olahan dan cepat saji secara berlebihan. Jenis makanan ini umumnya tinggi gula, lemak jenuh, serta rendah serat. Padahal serat sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus dan membantu memperlancar sistem pencernaan. Kurang minum air putih juga menjadi faktor yang sering diabaikan. Tubuh yang kekurangan cairan dapat membuat proses pencernaan melambat sehingga meningkatkan risiko sembelit. Para ahli menyarankan agar kebutuhan cairan harian tetap terpenuhi, terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas fisik. Selain itu, basudara, kebiasaan begadang dan kurang tidur ternyata tidak hanya berdampak pada kebugaran tubuh, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan mikrobiota usus. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk dapat mengganggu kerja saluran pencernaan dan meningkatkan risiko peredangan di dalam usus. Terlalu sering mengkonsumsi antibiotik tanpa anjuran tenaga kesehatan juga dapat merusak keseimbangan bakteri baik di usus. Antibiotik memang berfungsi membunuh bakteri penyebab infeksi, namun basudara, penggunaannya yang tidak tepat dapat ikut mengurangi jumlah bakteri baik yang berkurang yang baik yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Stres berkepanjangan juga menjadi salah satu penyebab terganggunya fungsi usus. Hubungan antara otak dan usus sangat erat, sehingga ketika seseorang mengalami tekanan emosional yang tinggi, sistem pencernaan dapat ikut terdampak. Karena itu, menjaga kesehatan mental melalui olahraga, relaksasi atau aktivitas yang menyenangkan menjadi bagian penting dalam merawat kesehatan usus. Nah, basudara, menjaga kesehatan usus tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur, rutin berolahraga, mencukupi kebutuhan air putih, tidur yang cukup, serta menghindari penggunaan obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan merupakan langkah sederhana yang dapat membantu menjaga fungsi usus tetap optimal. Sumber informasi, basudara, data kutip dari rri.co.id. Everybody.

0: Beta heran kenapa hidup nih akan berjalan seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Iya, baik, Mas Saudara Gandon semua menggunakan headset saat bekerja, belajar, bermain game, game atau menikmati musik sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Namun, Mas Saudara, para ahli kesehatan mengingatkan bahwa penggunaan headset dalam durasi yang terlalu lama dengan volume tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan pendengaran. Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel-sel rambut halus di dalam telinga. Kerusakan ini bersifat permanen dan dapat menyebabkan penurunan kemampuan mendengar atau gangguan pendengaran akibat kebisingan. Nah, selain gangguan pendengaran, penggunaan headset terlalu lama juga dapat memicu telinga berdenging atau tinnitus. Kondisi ini ditandai dengan munculnya bunyi denging, desis atau siulan di telinga meski tidak ada sumber suara dari luar. Jika berlangsung terus-menerus, tinnitus dapat mengganggu konsentrasi dan kualitas tidur. Pemakaian headset dalam waktu lama juga dapat menyebabkan telinga terasa lelah, nyeri hingga meningkatkan risiko infeksi, terutama jika perangkat tidak dibersihkan secara rutin atau digunakan secara bergantian dengan orang lain. Kelembapan di areal telinga juga dapat memicu tumbuhan bakteri maupun jamur. Untuk menjaga kesehatan telinga, para ahli menyarankan menerapkan aturan 60-60, yaitu menggunakan volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimum dan membatasi penggunaan headset maksimal 60 menit dalam sekali pemakaian. Setelah itu, berikanlah waktu istirahat bagi telinga sebelum kembali menggunakannya. Selain membatasi durasi, masyarakat juga dianjurkan menghindari penggunaan headset saat berada di lingkungan yang bising. Kebiasaan menaikkan volume untuk menutupi suara sekitar justru meningkatkan risiko kerusakan pendengaran. Jika harus digunakan dalam waktu lama, pilih headset yang memiliki fitur peredam bising agar volume tetap rendah. Menjaga kesehatan telinga merupakan investasi penting untuk kualitas hidup di masa depan. Dengan menggunakan headset secara bijak, mengatur volume dan memberi waktu istirahat bagi telinga, risiko gangguan pendengar dapat diminimalkan sehingga fungsi pendengaran tetap terjaga hingga usia lanjut. Sumber informasi, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga.

Rompat FM suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Ya basudara, satu donci yang baru saja berlalu dari Ruan Dengar Basudara merupakan donci terakhir di acara Paparisa Komunitas. Dan saat ini ya ketong ada di pas jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp10,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu mukanya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.
0: Nanti aku pinjam ya Aldi.

0: Tamang, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Lancang cakar didi.
2: Woyong.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pak Saudara, masih di kabar dan runci siang ini masih terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua. Nah, ini Pak Saudara, kita lihat pemerintah Kota Ambon percepat digitalisasi pelayanan publik, dukungan bansos tepat sasaran. Nah, pemerintah Kota Ambon mempercepat digitalisasi pelayanan publik melalui pembaharuan data administrasi kependudukan dan percepatan aktivitas identitas kependudukan digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Wali Kota Ambon Bode Winu Watimena Anto bilang validitas data kependudukan menjadi fokus penting dalam memastikan program perlindungan sosial diterima oleh masyarakat yang berhak. Nah, pemerintah daerah adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan warga. Mereka harus mengeliminasi proses pelayanan publik yang diskriminatif melalui pemutakhiran data ini, ya. Pihak dari pemerintah Kota Ambon memastikan semua warga memperoleh haknya secara adil dan setara. Dan Wali Kota juga menyatakan pembaruan data dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi dan Informatika yang didukung sekitar 650 agen pendataan di lapangan. Pada tahap awal, pendataan difokuskan di Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Teluk Ambon sebelum diperluas ke kecamatan lainnya hingga berakhir di Kecamatan Sirimau. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon Wendy Tulvesi Anto bilang akurasi data kependudukan menjadi faktor penting dalam mendukung berbagai program perlindungan sosial termasuk penerima bantuan iuran, jaminan kesehatan dan percepatan penanganan. Dan Mbak Saudara, Wendy juga menyatakan integrasi dengan data bansos digital diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus berulang kali membawa dokumen fisik atau mengurus surat keterangan untuk memperoleh bantuan maupun layanan kesehatan. Pemerintah Kota Ambon berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor agar data kependudukan dan kesejahteraan sosial semakin akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung pelayanan publik yang inklusif.

Hey, what up, yo?

Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kabar Mbak Saudara semua, ya, mudah-mudahan saja tetap sehat, tetap semangat, dan Mbak Saudara selalu ditemani dengan hal-hal baik. Setelah sebulan penuh, Mbak Saudara, dunia sudah larut dalam euforia Piala Dunia 2026 yang akhirnya Mbak Saudara tadi ditutup hampir siang dengan kemenangan dari Spanyol atas Argentina di partai final. Sekarang ini saatnya katong kembali beraktivitas, melaksanakan rutinitas sambil katong tetap menyimpan kenangan indah dari setiap gol, drama, dan juga momen yang bersejarah yang su tersaji par katong selama ini sebulan penuh terhibur dengan adanya Piala Dunia 2026. Mbak Saudara, bagi yang begadang demi menyaksikan pertandingan atau juga mungkin nobar bersama keluarga, sahabat, teman kantor, dan lain-lain, sampai yang seng pernah absen pakai jersey tim favoritnya, biar suka lah mar tetap setia. Tetap masih ya terasa atmosfer sepak bola yang begitu luar biasa. Piala Dunia ini memang sudah selesai, tapi semangat sportivitas, persahabatan, dan juga kecintaan terhadap sepak bola akan terus hidup di ketompong hati para penggemar. Nah, Mbak Saudara, di Pro 4 RR 4 semangat itu tetap kita lanjutkan. Jadi katong akan terus menemani aktivitas Mbak Saudara dengan informasi terkini, kabar baik semua untuk Mbak Saudara. Dan juga donci-donci, cerita-cerita inspiratif for Mbak Saudara semua. Tetap bersama dengan katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku. Labao siang.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

melaksanakan aktivitas di kantor khususnya ya. Jangan terlalu lama duduk. Ini merupakan kebiasaan yang sulit dihindari memang di era modern, Mbak Sudara. Seperti misalnya katong di kantor, katong sebagai pelajar atau juga driver, itu biasanya memang katong habiskan waktu sebagian besar dengan duduk, posisi duduk. Padahal kebiasaan yang kayaknya akan sepele, tapi bisa meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan kalau misalnya katong lakukan terus-menerus tanpa diselingi aktivitas fisik. Jadi Mbak Sudara, para ahli kesehatan menyebutkan bahwa duduk dalam waktu lama itu bisa memperlambat ketumpung metabolisme tubuh. Lalu akan akibatnya nanti pembakaran kalori menjadi berkurang dan kemampuan tubuh mengatur kadar gula darah serta lemak ikut menurun. Kondisi tersebut bisa meningkatkan resiko obesitas dan juga diabetes tipe 2. Nah, selain itu Mbak Sudara, terlalu lama duduk juga berdampak pada ketumpung kesehatan jantung. Karena ketong kurang aktivitas, ya aktivitas fisik terutama membuat ketong sirkulasi darah yang jalan optimal. Lalu ini bisa memicu ketekanan darah tinggi, kolesterol, sampai meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kira-kira siapa yang mau sakit stroke? Yang mau tuh, Pak Saudara? Nah, tapi Pak Saudara, risiko ini semakin besar apabila kebiasaan duduk terlalu lama nih disertai dengan pola makan yang kurang sehat. Lalu sing pernah olahraga, nah cocok sudah. Dampak lain yang sering katong rasa adalah nyeri pada leher, di bahu, di punggung. Nah, posisi duduk yang sing ergonomis dalam waktu lama membuat otot dan katong pun tulang belakang itu bekerja lebih keras. Akibatnya katong pun tubuh kayak pegal-pegal begitu, lalu kaku, bahkan bisa memicu gangguan pada katong pun tulang belakang sampai kalau misalnya katong biarkan akan terus-terus malas tahu, cuek. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, Saudara dianjurkan untuk berdiri atau berjalan ringan setiap 30 sampai 60 menit. Melakukan peregangan selama beberapa menit ya. Itu boleh dilakukan ya, supaya memperlancar ketumpung aliran darah, kemudian mengurangi risiko ketegangan otot serta menjaga ketumpung tubuh tetap bugar dalam aktivitas. Jadi jangan terlalu duduk, ingat-ingat hati. Kalau misalnya Mbak Saudara lupa, bila perlu bikin alarm tuh setiap berapa menit atau 30 menit, menit sekali kah, 60 menit begitu. Nah, bikin alarm supaya kita bacaan sadiki, peregangan dulu sadiki, supaya katumpung otot-otot tuh akan seng tegang. Nah, jadi seperti itu Mbak Saudara. Jam di mana-mana masih dengan tong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, Tabau Siang bersama Beta Lisa Sihaan.

Sahabat saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Deta herange, kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara buah manggis par katong ramon seng asing lay, iya toh. Ya, tapi sentoe ini kayaknya belum musim buah manggis. Tapi yang pasti perlu katong ketahui bahwa buah manggis ini akan merupakan salah satu buah tropis asli dari Asia Tenggara yang sulama sekali dikenal masyarakat sebagai buah dengan cita rasa manis, segar dan kaya akan kandungan gizi. Selain menjadi buah konsumsi, manggis ini akan juga banyak diteliti karena mengandung berbagai senyawa alami yang punya potensi memberikan manfaat bagi ketumbuh kesehatan. Nah, para ahli kesehatan menyebut bahwa konsumsi buah manggis sebagai bagian dari pola makan seimbang itu bisa membantu memenuhi ketumpung kebutuhan nutrisi harian sekaligus mendukung fungsi tubuh. Jadi, Bapak Saudara, sutau tuh buah manggis ini akan pembentuk model apa? Jadi akang itu mengandung berbagai vitamin dan mineral dan ternyata di dalamnya itu mengandung vitamin C, kemudian vitamin B kompleks, folat, mangan, magnesium, kalium, serta berbagai senyawa antioksidan yang berfungsi untuk melindungi ketumpung tubuh dari paparan radikal bebas. Kandungan tersebut menjadikan buah manggis ini adalah salah satu buah yang direkomendasikan untuk melengkapi konsumsi buah dan sayuran setiap hari. Jadi ya mungkin kalau saya dapat akan setiap hari kalau pas akan pun musim-musim barangkali ya saudara silakan cari saja buah manggis untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seng setiap hari bisa ketong dapat seng setiap musim kan. Nah jadi kalau pas akan pun musim mari ketong berburu manggis seperti itu saudara. Jampi mana-mana masih di Tabo Siang bersama dengan ketong di Pro Ampa di Sasihan.

0: Batu Saudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Basudara Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Menurut Antua, komunikasi tanpa data tidak akan menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan. Dalam sambutannya, beberapa waktu lalu ia mengatakan setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat. Oleh sebab itu, seluruh sektor harus saling mendukung agar pembangunan dapat berjalan secara efektif. Menurut Wali Kota, data menjadi dasar dalam pembangunan interkonektivitas baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan berbagai pihak di luar pemerintah. Dengan dukungan data, setiap program dapat dirancang lebih tepat sasaran. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dan pemanfaatan data dalam setiap proses pembangunan. Langkah tersebut diyakini akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tual.

Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Dan kebanyakan bersaudara masih dengan katong di Tabau Siang Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Katong masih dengan donci-donci dan juga kabar-kabar for bersaudara semua. Dan kali ini katong pun informasi yang berikut yaitu tentang usus bersaudara. Ya seperti yang katong tahu, usus ini merupakan salah satu organ penting yang berperan dalam katong punya proses pencernaan, kemudian penyerapan nutrisi hingga menjaga daya tahan tubuh. Namun tanpa katong sadari, ada sejumlah kebiasaan dari katong sehari-hari itu yang justru bisa mengganggu kesehatan usus dan memicu berbagai masalah. Mulai dari sembelit, lalu poro kambong, hingga gangguan pencernaan yang lebih serius. Salah satu kebiasaan yang paling sering sekali katong lakukan adalah katong konsumsi makanan olahan dan juga makanan cepat saji yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, bersaudara, jenis makanan ini umumnya tinggi gula, lemak jenuh, serta rendah serat. Padahal serat itu sangat dibutuhkan untuk katong tubuh supaya dia menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam katong usus dan juga membantu memperlancar katong sistem pencernaan. Jadi kalau katong kurang minum air putih, ini juga bisa menjadi faktor yang sering diabaikan. Tubuh yang kekurangan cairan itu bisa membuat proses pencernaan melambat sehingga nanti itu bisa meningkatkan risiko sembelit. Lalu para ahli menyarankan supaya katong memenuhi ketemu kebutuhan cairan harian tetap terpenuhi dan harus tetap terpenuhi terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas. Jadi saudara harus menjaga kondisi kesehatan. Selain itu begadang, kurang tidur ternyata itu bisa punya dampak par ketemu kebugaran tubuh. Nah mungkin hampir 1 bulan nih tidur yang betul karena nonton bola. Nah mulai hari ini katong bisa jaga katong kondisi biar akan kembali normal lagi, Pak Saudara. Ya, jam 12 lewat 31 menit masih di Tabau Siang.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-19 Kota Tua, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan secara simbolis kepada 3 ahli waris pekerja keagamaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Tua Haji Ahmad Yani Renuat, Esos MSI MH, didampingi Wakil Wali Kota Tua Haji Amir Rumra SPI MSI serta Komandan Lanut Dominikus Dumatubun Letkol Pas Firasat Amsyah Emhan. Penyerahan santunan kepada 3 ahli waris tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja termasuk pekerja keagamaan di Kota Tua. Santunan yang diserahkan merupakan manfaat program jaminan kematian atau JKM kepada ahli waris peserta yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Melalui penyerahan simbolis ini diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Saudara Rans Carnival yang digelar pada 18-19 Juli 2026 berhasil menjadi magnet hiburan bagi masyarakat Kota Ambon. Jadi selama dua malam pelaksanaan, ribuan warga memadati lapangan Merdeka untuk menikmati berbagai pertunjukan musik, wahana permainan hingga berburu kuliner dan produk lokal yang ditawarkan pelaku UMKM. Festival yang digelar secara gratis ini menjadi salah satu hiburan terbesar di Kota Ambon pada pertengahan tahun 2026. Sejak sore hari, kawasan lapangan Merdeka mulai dipenuhi pengunjung dari berbagai kalangan. Anak-anak remaja hingga keluarga terlihat antusias memasuki area festival. Suasana semakin semarak ketika penampilan musisi lokal dan nasional mulai menghibur masyarakat. Sejumlah nama seperti Molukan Soul, Toton Karibo, Soulja, Palita Project, Presley, Niki Yulu hingga Moresby sukses menghidupkan panggung utama dan mengajak ribuan penonton bernyanyi bersama. Area permainan rakyat pun tidak pernah sepi pengunjung, bersaudara. Wahana seperti kora-kora, biang lala, dan komedi putar dipenuhi antrean warga, terutama anak-anak dan remaja yang ingin merasakan sensasi bermain bersama keluarga maupun teman. Lampu warna-warni dari berbagai warna berpadu dengan alunan musik menciptakan suasana malam yang meriah di jantung Kota Ambon. Bagi masyarakat, Trans Carnival bukan sekadar panggung hiburan tetapi juga menjadi ruang berkumpul yang menghadirkan semangat kebersamaan. Banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, berfoto di berbagai sudut festival, hingga menikmati jajanan yang dijual para pedagang. Informasi lebih lengkap, saudara, dapat ikuti di rri.co.id.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan.

Oke, saudara masih di Angkatan di Pro 4, sudah jam 13 lewat 29 menit atau setengah 2 sekarang ini. Apa kabar Mbak Saudara yang sekarang mungkin ada makan siang ya? Selamat menikmati makan siang for Mbak Saudara semua. Dan Mbak Saudara tahu sih, liburan-liburan kemarin tuh banyak masyarakat yang memanfaatkan tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Nah, salah satunya pemandian air panas. Mungkin Mbak Saudara ada sulamai simpi mandi air panas sih di Tulihu. Nah, pemandian air panas alami di Tulihu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menikmati waktu bersama keluarga. Berlokasi, Mbak Saudara sudah tahu pastinya ya, kalau dari Kota Ambon 31 km dari Kota Ambon. Dan kawasan ini mulai ramai dipadati pengunjung sejak sore sampai tengah malam, terutama saat akhir pekan. Suasana hangat dari sumber air panas yang alami menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang ingin melepas penat. Pengunjung bisa menikmati berendam, bercengkrama bersama keluarga maupun teman sambil menikmati suasana yang asri di sekitar lokasi. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Saudara sulama sempi di tanpa air panas di Tulihu, mungkin ada baiknya untuk menikmati ya. Air panas apalagi tengah-tengah malam. Tapi paling bagus kalau dipakai oto supaya kalau pulang sing dingin-dingin. Bagaimana kalau tuh super random di air panas habis itu tuh kena angin dingin lah. Jadi begitu Bapak Saudara, selamat menikmati makan siang para Bapak Saudara semua. Ingatan makan makanan yang sehat, yang makan makanan yang bikin katong punya kondisi kesehatan. Jadi mungkin sekarang belum kena, tapi saya tahu kalau nanti ya. Mudah-mudahan ketemu sehat-sehat semua. Dan masih di Tabau Siang, kabar dan Donci Pro Ampa.

0: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Angelina isa ramu ko supucat kenapa tulai? Hui, sucek puses mas kablong.
1: Ayo eh, balome, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Alen belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Alen. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Alen tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Alen bisa di puskesmas, kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang lu bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah, iya toh? Ale mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ale tahu kak sen, sudah. Gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Saudara, penutupan Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan tontonan bersejarah yang memadukan sepak bola, musik dan juga hiburan dalam satu panggung megah. Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Chris Martin, serta The Muppets tampil bersama dengan pertunjukan jeda babak halftime show pertama sepanjang sejarah final Piala Dunia. Meski hanya berlangsung sekitar 11 menit, penampilan mereka sukses memikat jutaan pasang mata di stadion maupun pemirsa di televisi seluruh dunia. Pertunjukan dibuka oleh Madonna yang membawakan lagu hit music, menghadirkan atmosfer penuh energi sejak awal. Penampilan sang legenda pop disambut sorak-sorai penonton, sekaligus menandai dimulainya sebuah babak baru dalam sejarah hiburan Piala Dunia yang mengadopsi konsep pertunjukan ala Super Bowl. Suasana kemudian berubah menjadi semakin semarak ketika BTS mengambil alih panggung dengan membawakan lagu Dynamite. Grup asal Korea Selatan itu menampilkan koreografi khas yang energik dan berhasil membakar semangat puluhan ribu penonton di stadion. Tak lama berselang, Justin Bieber hadir dengan membawakan lagu Everything Hallelujah dalam aransemen khusus yang disesuaikan dengan momen Piala Dunia final tadi pagi waktu Indonesia. Shakira kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu ikon musik yang identik dengan sepak bola dunia. Penyanyi asal Kolombia tersebut tampil bersama Burna Boy membawakan lagu resmi turnamen Dai Dai, memadukan nuansa Latin dan juga Afrika dalam sebuah pertunjukan yang penuh warna. Penampilan menjadi salah satu momen yang paling banyak mendapatkan apresiasi dari para penonton. Tidak hanya menghadirkan penyanyi kelas dunia, pertunjukan juga dimeriahkan oleh karakter ikonik The Muppets yang tampil bersama konduktor Gustavo Dudamel dalam aransemen Seven Nation Army. Sementara itu Chris Martin dari Coldplay berperan sebagai kurator sekaligus ikut tampil pada bagian penutup bersama seluruh artis dan paduan suara anak-anak PS 2020 Chorus, menyampaikan pesan persatuan, harapan dan juga cinta melalui musik. Informasi lebih lanjut dapat simak di rri.co.id.

0: Kakak, Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa? Supaya dua par habis makan siang, dua lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tongkat-tongkat ya, tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan terkumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh gitu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat. Minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan. Nikmati setiap langkahnya.

0: Sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Halo saudara, masih ada yang datang di Pro 4 Tambah Siang di edisi hari ini, hari Senin 20 Juli 2020. Bagaimana kabar buat saudara semua? Mudah-mudahan masih tetap bersemangat ya, khususnya untuk buat saudara yang beraktivitas atau mungkin baru beraktivitas nanti sampai sore, yang dari pagi mungkin sudah siap untuk pulang, sudah bersiap-siap untuk pulang ya. Dan untuk mbak saudara yang saat ini lagi on the way, hati-hati di jalan. Atau masih batang mbak saudara yang donci-donci dan juga kabar-kabar pastinya mbak saudara. Sebentar lagi nanti di jam 15 atau akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Baik, saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Maluku pada hari ini, Senin 20 Juli 2026. Sejumlah indikator menunjukkan tingkat kemudahan terbakar hingga intensitas api berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Berdasarkan produk sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau SPARTAM, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah yang diukur melalui Fine Fuel Moisture Coat atau FFMC berada pada kategori mudah atau high hingga sangat mudah, very high. Kondisi ini menggambarkan bahan-bahan ringan seperti dedaunan kering, humus permukaan, dan alang-alang lebih mudah terbakar. Sementara itu, indikator Dove Moisture Coat atau DMC juga menunjukkan lapisan menengah permukaan tanah di Maluku berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat kekeringan pada bahan organik dan semak berkayu yang berpotensi mempercepat munculnya titik api. BMKG juga mencatat nilai Initial Spread Index atau S atau ISI berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi atau very high. Artinya apabila terjadi kebakaran, api berpotensi menyebar dengan cepat, terutama saat kecepatan angin meningkat dan pada wilayah padang rumput maupun alang-alang. Selain itu, Fire Weather Index atau FWI yang menggambarkan potensi intensitas api juga berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. BMKG menghimbau masyarakat serta instansi terkait untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan, serta meningkatkan koordinasi dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku.

Dan selanjutnya Pak Sudara, Ketong ngajak Pak Sudara untuk sama-sama Ketong bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Suara Budaya Nusantara edisi hari ini. Hari Senin 20 Juli 2026.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekanbaru hari ini ya. Dimana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekanbaru. Dan sudah tersambung nih di Pekanbaru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa. Suaranya kecil. Masih. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini ada teman-teman saya bersepuluh orang.
1: Wah, lo banyak banget. Ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih, dewekan. Ini paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekanbaru hari ini Kak Fajriyah ya? Iya. Masih sedikit banget suaranya Kak Fajriyah, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajriyah juga kecil. Gitu. Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fajriyah? Oh, yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radiovisual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radiovisual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Aduh. Etika.

0: hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
0: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini udah bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
0: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
0: Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriah dan Ibu untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
0: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia beda 5 tahun aja ya Ibu ya. Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan?

0: langsung dari silahkan, daerah Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong, buahnya jatuh tepi sungai. Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
1: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
2: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.

0: sebagainya, tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
1: Oke, baik.
0: Ya, karena suami pulang nggak pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Keren, kita tunggu. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar. Sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
1: Bikinkan kopi dulu ya, Bu.
0: Ya, atau tanya dia balik, Pak sudah makan? Nah,
1: sesederhana itu ya,
0: sesederhana itu tapi maknanya besar.
1: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
0: Ya, betul. Sangat setuju saya. Betul.
1: Nah, karena, Bun. Oke. Lanjut dulu, Bun.
0: Karena sekarang ini kita tidak

0: tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi, sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh, kita dengan bos kita, kita ada sesuatu yang kita minta ini. Bos bilang, Pak, ini kok gak beres? Apa kayak samtim ini? Dia gak mau, coba, Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan bilang,
1: iya, betul, betul, betul, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun, ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah.
0: Betul, ada
1: berarti
0: something
1: ya, ada something wrong, ya.
0: Ya, betul.
1: Nah, Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu, Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang gini? Misalnya, nggak perlu lah mengucapkan terima kasih karena udah kewajibannya, kan? Nah, itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah? Atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu, Bun.
0: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita, kalau orang yang Islam, bukan mengatakan enggak ya, dia kan, kita kan berdasar Al-Quran.

0: kita perpun, makanya apa adat bersunikan sarak, sarak bersunikan kita bulah. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya, dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
1: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya, Bu.
0: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
1: Tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, nggak apa-apa kan, Bu?
0: Boleh. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinginkan tuntutannya, ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita. Kita harus mensinkronkan.
1: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
0: itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
1: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun, ya. Ya. Tapi Bun, ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajari sebagai etika dari dalam rumah?
0: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan, mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya, misal kita seorang anak.

0: Mak, aku pergi dulu ya, Mak. Satu, kedua, Mak, mana duit buat aku? Itu sudah salah. Yang punya duit siapa? Ya minta siapa? Sudah itu tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang ini table manner.
1: Oh.
0: Nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda ada. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Qur'an ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini, mesti begini, seperti dalam mengambil memari makan. Kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang bukan kita menginikan anak-anak muda karena tuntutan zaman ya. Ah sudah. Dah lapor nih, Mak. Ha, kau nasi. Tak tahu okay. Bapak di situ, Mak di situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya. Okay. Sudah itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang, udahlah, mak mikir tak nengok dah, bapak mikir tak nengok. Udahlah, kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
1: Waduh.
0: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, jadi ada yang mengatakan, oh cinta.
1: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub, mau-mau aja gitu. Ya.
0: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan harus pandai kita menginikan.
2: Kak Fajria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu, nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat ya, Kak Fajria ya, sama Bunda ya, siap dah kalau gitu. Buat Bang Po, pendengar perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi, habis lagu ya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNET, Abang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini, di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini, kita akan buka line interaktif ya, ke Fajriah ya. Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajriah.
2: Telepon belum ada nih.
1: Belum. Kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke. Mm-hmm. Jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan di belakang layar tadi soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam. Udah boleh dijawab?
1: Boleh. Silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat. Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, silakan.
2: Program Empat Pekanbaru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Di Radio Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 0811760959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah ada telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, ke Fajriah.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Mm-hmm. Soalnya masih ada pertanyaan yang
1: Boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Joji sendiri sih relate Bun ya. Cocok Bun, kira-kira. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun. Tadi kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan. Tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar. Cut off itu istilahnya ini Bun.
1: Dijauhi. Menjauhi. Kalau bebek menjauhi ya.
2: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
3: Kita sesama teman juga, kita harus punya etika. Mm-hmm. Kita juga bergurau sama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita mm-hmm. juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Mm-hmm. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak membaca

0: sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat Abang Po, pendengar Perompat, kalau untuk mau menghubungi Perompat Jakarta ataupun Perompat Bengkulu, Perompat Bengkulu, Perompat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa Airnet ya. Gitu. Takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsApp-nya. Oke,
0: okay, siap. Aja Bang
1: Gipti. Ih, enak ya di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
0: Iya dong, pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya.
0: Oke,
1: silakan. Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
2: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu

0: kehadiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja ditelan oleh zaman.
1: Tadi pertanyaannya soal pantun nih Bun, apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
2: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
0: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala bahwa semua itu memakai pantun.
2: Iya.
0: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
2: Budaya ya, Bunda ya.
0: Sudah budaya yang tidak bisa. Selamat datang. Apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara. Oh, umpamanya seperti di Betawi, lu datang mau ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun. Jadi masih kental.
2: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Iya, ini Aye Jojo si paling mereka teng-teng.
1: Padahal tadi akhirannya tuh Jojo udah punya pikiran sendiri
2: banget. Sama aja, sama artinya sama.
1: Bun, ada pantun dadakan juga enggak Bun? Ini mungkin sakit kita nih Bun.
2: Iya.
0: Pantun dadakan. Dari Tanjung.
1: Dari Tanjung
0: arah seberang.
2: Cakep.
0: Lada dan tomat.
2: Cakep.
0: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
2: Oke, siap. Karena kan tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajri ya.
1: Berarti bagi ikutan ya.
2: Siap. Kak Fajri ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
1: Oke, silakan Bang.
2: Oke, halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
3: Halo Perempat, salam budaya Nusantara Bang Jojo.
2: Iya Cek Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya.
3: Udah,
2: boleh dikecilin.
3: Sudah dimatikan.
2: Siap.
3: Jelas Bang Jo.
2: Iya silakan Cek Gu.
3: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya. Kakak siapa Pak Kaji?
0: Salam
2: Fajri ya.
3: Kak Kaji ya. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya. Bundo yang cantik. Sebelum mulai kesel pantun dulu. Gula asam lemak tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang apa namanya, salam pembuka sayang semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita maginya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa maginya, Bunda Samsia ya? Manggil ya.
0: Bunda Sam.
3: Manggil apa
2: sama narasumber
0: ini Kak?
2: Bunda Sam aja ya, boleh silakan dipercepat Cegu ya.
3: Memang
2: ya.
3: Etika atau adab dan beradab ini serta public speaking gitu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cegu begini aja, seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya, pertanyaan dari Cegu Ria. Terus pertanyaannya kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham Bu Sam pertanyaannya itu, pertanyaan dari figur ya, nanti mohon paparannya. Terus terima kasih buat Kajara Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya namanya, kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya nih, pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cegur ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegur ya, boleh silakan Bunda.
1: Bang Jo masih sempat nerima satu pertanyaan.
2: Boleh satu lagi? Boleh. Masih keburu satu lagi.
1: Dulu ya, Bu. Ya,
2: nanti di rapel.
1: Silakan aja, Bang.
2: Ya,
1: terputus.
2: Boleh sambung nah, lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh, pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
1: Oke, berarti langsung dijawab aja
2: ya. Boleh, boleh.
0: Jadi adat dan
2: nah, angkat aja deh.
1: Angkat dulu, Bu. Sorry, Bu. Oke.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo.
2: Halo, Prompa.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
3: Ujang.
1: Oh, ini Pak Ujang?
3: Iya. Yeah.
1: Oh iya, Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
3: Heh. Mantap.
2: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
3: Apa topiknya?
1: Aha.
2: Hah?
3: Topiknya apa judulnya?
1: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang. Hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab, Pak Ujang.
3: Mantap.
1: Oke, silakan pertanyaannya, Pak Ujang.
2: Silakan Pak Ujang.
3: Lanjutnya, lanjut.
2: Hah?
1: Now? Lanjut aja, lanjut.
2: Oh,
1: katanya.
2: Lanjut
1: Oke,
2: aja.
1: Berarti cuman mau menyapa
2: Oh,
1: Bang Jo.
2: menyapa,
1: Biar gabung sama
2: siap.
1: Bang Jo ya.
2: Siap, Pak Ujang.
1: Oke, kita lanjut lagi.
2: Terima kasih,
1: Oke.
2: Pak Ujang.
1: Bun, aduh.
2: Ya,
1: dari
2: coba
1: siapa
2: ya
1: lagi?
2: ini, coba mudah-mudahan benar ya.
1: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
4: Ibu Farida dari Palu.
1: Ah, Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
4: Oh iya. Ya, Assalamualaikum, Bundo.
0: Waalaikumsalam, Anandaku yang jauh di mata, dekat di hati.
4: Ya, Alhamdulillah, ya Alhamdulillah bisa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaan

0: seperti apa ya tiganya di sana kalau kita mengadakan satu acara. Karena kalau kalau kita di sini kayak anak-anak itu gitu ya, kalau udah acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu tamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus konfirmasi izin dulu, itu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab Bun satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
3: Terima kasih Ibu Farida di Palu, jauh di mata dekat di hati.

0: memisahkan antara anak-anak, anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur, anu tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diadu-adu minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada di Riau.
1: Ada pemisahan gitu, kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu.
0: Tidak.
1: Ya? Oke,
0: tidak.
1: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo?
2: Iya.
1: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
2: Sama.
1: Aduh, ini iya. Bahasanya kalau dia tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etika etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah. Boleh, Bun. Apalagi nih, Bun? Etiket-etiket sehari-hari.
0: Jadi etiket-etiket saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual. Berbicara di depan umum. Dan satu lagi, tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja, satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya secara, ya di depan itu tidak boleh.
1: Di depan umum maksudnya
0: boleh.
1: Ya, Bun, ya.
0: Nah, sudah itu, kita juga baru berkomunikasi ini bisa juga melewat. Lewat internet, bisa juga lewat lisan.
1: Oke, baik. Penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya, Bang Jo?
2: Sekarang masih menit berapa ya?
1: 13.53, Bang.
2: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
1: Oke, boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih bergabung.
2: Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
1: Ya.
3: Boleh dengan sepadanya.

0: sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Nggak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun nggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
1: Oh, nggak bisa. Langsung diomelin, nah, langsung ke dermaga. Suruh keluar dari ruangan.
0: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagainya.
1: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dan sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
0: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat belajar etika dulu agar public speakingnya bagus ya.
1: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speaking sangat mahal.
2: Oh betul sekali itu ya.
1: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga.
2: Oh.
1: Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
0: Oh. Gratis, Bun.
1: Ya, gratis. Dan
0: table
1: kami,
0: manner, Bun.
1: Betul. Waduh. Kami berikan table manner dan cara berbusana.
2: Nah.
1: Itu bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
2: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajria, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statement-nya mungkin, silakan Bunda.
0: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program apa?
1: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
2: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Pokoknya semua yang baik-baik dah ya. Siap deh. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya apa namanya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga apa namanya dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajria, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajria. Amin. Di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajria,
0: kasih.
2: Bunda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya Pro4 Jakarta di RRNet Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Ha ha ha! 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ayo Angelina, bisa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom nih, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah. Iya, toh. Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, kak. Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu keseng, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: Kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran. Nanti aku pinjam ya.
2: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Oke, Mas Saudara Katong Subale di Pro Ampa masih di Tabau Siang dan masih dengan kita Lisa di sini, Mas Saudara. Sujam 4 lewat 14 menit tapi Mas Saudara, cuaca hari ini pun panas saja. Cerah sekali, jadi buat Mas Saudara yang mau olahraga, ini waktu yang pas sekali buat Mas Saudara. Pilih tempat-tempat yang kira-kira aman for Mas Saudara dan nyaman tentu saja untuk melakukan olahraga. Khususnya untuk olahraga lari sore barangkali ya, bisa pilih tempat-tempat yang aman nyaman yang sesuai dengan lokasi Mas Saudara semua. Ya Mas Saudara, ketemu lanjut dengan Donci dan juga kabar-kabar dari Pro Ampa RRI Ambon.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: Satu FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Aduh, pantas bagus. Pasal jua putih bersih. Kenapa sampah? Tumbuhan tahan bol, kili kanan.
1: Nonae, Nona, mari angka rumpun ini buang di tempat sampah sana dulu.
2: Iya, Bapak. Sampah ini mau buang di mana, Bapak?
1: Nona buang saja di tempat sampah muka jalan sana tuh.
0: Ketahuan. Kenapa buang sampah di pantai? Kira ini pantai menggelebe sampah kah?
2: Kan pantai, buang saja tuh.
0: Buang saja, makanya tak boleh.
1: Mari basudara, kita lestarikan alam daerah wisata pantai yang dikunjungi agar tetap terjaga dan indah. Ingat, membuang kotoran sampah plastik sembarangan di pantai dan teluk dapat membahayakan biota laut.
3: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Ya, Mbak Sudara, dan kebanyakan buat Mbak Sudara yang masih dengar tong di Pro Ampa sore hari ini, masih deng beta di sesiahan. Betamang Mbak Sudara, khususnya buat Mbak Sudara yang hobi sekali dengan dengar lagu, dengar musik, ya, donci-donci, ya. Tentu saja menggunakan headset adalah cara yang paling praktis dan juga selain praktis pastinya mempermudah mobilitas dari saudara semua. Nah, jadi kalau misalnya mungkin ada kerja atau belajar atau mungkin bikin sesuatu sambil dengar lagu kan lebih enak gitu toh, apalagi pakai headset. Nah, namun Mbak Saudara kata perlu ingatkan bahwa saudara para ahli kesehatan mengingatkan bahwa penggunaan headset ini dalam durasi yang terlalu lama dan volume tinggi itu bisa berisiko gangguan pendengaran. Jadi hati-hati bahwa saudara pakai headset atau earphone itu juga jangan terlalu basah-basah di suara. Paparan suara keras secara terus-menerus itu bisa merusak sel-sel rambut halus di dalam telinga. Kerusakan ini bersifat permanen, Mbak Saudara, dan bisa menyebabkan penurunan kemampuan pendengaran atau noise-induced hearing loss atau gangguan pendengaran akibat kebisingan. Selain gangguan pendengaran, penggunaan headset terlalu lama ini juga bisa memicu telinga berdenging atau tinnitus seperti itu, Mbak Saudara. Dan kondisi ini ditandai dengan munculnya bunyi denging, desis atau siulan di telinga, walaupun sehingga ada sumber suara dari luar. Jika misalnya akan berlangsung terus menerus, tinnitus ini bisa mengganggu konsentrasi dan kualitas tidur. Pemakaian headset dalam waktu lama ini juga menyebabkan telinga terasa lelah, nyeri, sampai meninggalkan risiko infeksi. Terutama kalau perangkat itu dia tidak bersih atau tidak dibersihkan secara rutin atau digunakan secara bergantian dengan orang lain. Kelembapan di area telinga itu juga bisa memicu pertumbuhan bakteri maupun jamur. Jadi Mbak Saudara hati-hati ya, kalau pakai headset jangan terlalu besar-besar di volume. Untuk lebih jelasnya nanti Mbak Saudara bisa cek saja di rri.co.id RRI Ambon. Kata masih di Pro Ampa Mbak Saudara, jadi masih dengar donci-donci su jam 6 apa jam 6 setengah 5 ya, setengah 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur, Mbak Saudara masih dengarkan di Pro Ampa suara budaya meruku tabau siang.
1: Jamila Sare Kam Jamila.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: Aduh, pantas bagus. Pasal jua putih bersih. Kenapa sampah? Tumbuhan tahan bol, kiri kanan.
2: Nonae, Nona, mari angka rumpun ni buang di tempat sampah sana dulu.
3: Iya, Bapak. Sampah ini mau buang di mana, Bapak?
2: Nona buang saja di tempat sampah muka jalan sana tu.
1: Ketahuan. Kenapa buang sampah di pantai? Kira ini pantai menggelebe sampah kah?
3: Kan pantai, buang saja tuh.
1: Buang saja, makanya tahu boleh.
2: Mari basudara, kita lestarikan alam daerah wisata pantai yang dikunjungi agar tetap terjaga dan indah. Ingat, membuang kotoran sampah plastik sembarangan di pantai dan teluk dapat membahayakan biota laut.
4: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Baik, saudara, personel pengamanan Pelni Koderal 9 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa dilindungi dan minuman keras ilegal saat pemeriksaan embarkasi KM Ngapulu di Pelabuhan Yosudarso Ambon Minggu 19 Juli 2026 malam. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 5 ekor kepiting kenari dan 4,5 liter minuman keras lokal jenis Sopi ilegal. Personel PAM Pelni Koderal 9 yang dipimpin oleh Letu Laut Bambang Hermanto mengatakan, keberhasilan pengamanan tersebut berawal dari pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang yang hendak naik ke kapal. Pemeriksaan dilakukan bersama instansi terkait sebagai upaya mencegah masuknya barang maupun satwa yang dilarang dalam pelayaran. Petugas menemukan barang bawaan penumpang yang diduga melanggar aturan saat proses pemeriksaan berlangsung. Selain 5 ekor kepiting kenari, petugas juga mengamankan sopi ilegal sebanyak 4,5 liter yang dikemas dalam 1 botol ukuran 1,5 liter dan 5 botol ukuran 600 ml. Kepiting kenari tersebut kemudian diserahkan secara resmi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Maluku untuk mendapatkan penanganan dan konservasi lebih lanjut. Sementara barang bukti minuman keras ilegal diamankan di kantor Denintel Koderal 9 untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Baik, saudara, akhirnya sesampai di penghujung siaran Deng Beta Lisa Sian di sini, dan kibanya buat dua saudara yang sudah sama-sama dari tadi. Dan Tabau Siang katong harus berganti Deng Tabau Semalam ya, karena sabantar nanti rekan Ita nanti akan sama-sama dengan saudara pertama sampai di jam 12 malam. Beta Lisa Sian pamit sampai baku dapat.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Sembilan FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Pro 4 RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan BT Tawakano di sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini BT bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan. Kemudian ada donci-donci juga yang sudah BT siapkan untuk pendengar sampai nanti kata menjemput pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan setelah tadi ada Kak Ica yang sudah menemani pendengar sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Sekarang gantian yang beta dulu di sore hari ini dan katong sudah di menit ke-16 pukul 17 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu Donci, lagu-lagu dandut Nusantara masih akan menghiasi katong ruang dengar pastinya. Jadi perba saudara dong yang ada stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Nah, saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Beta heran kenapa hidup ni akan berjalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita. Sisin pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Eh, kayak di tempat-tempat ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Tapi saya tahu ya, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sis tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bila saudara, personil Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengamanan ibadah sholat Jumat berjamaah. Kegiatan ini difokuskan di sejumlah masjid yang berada di Kota Saumelaki dan sekitarnya. Langkah rutin kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar melalui satuan lalu lintas tersebut diambil untuk memastikan seluruh proses ibadah, khususnya untuk umat muslim dapat berjalan dengan aman, hikmat, dan juga lancar. Kegiatan pengamanan ini menyasar beberapa rumah ibadah utama diantaranya Masjid An-Nur, Masjid Ba'abud, kemudian juga Masjid Baitur Rahman Saumelaki, dan selain menjaga area luar masjid, personil kepolisian juga bertugas mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi guna mencegah kemacetan. Kasat Lantas AKP Samuel Siyahaya secara terpisah mengatakan bahwa kehadiran aparat kepolisian di tengah-tengah masyarakat saat ini saat kegiatan keagamaan berlangsung sebagai komitmen nyata Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman. Kasat menjelaskan kegiatan ini juga sebagai upaya preventif untuk mempererat hubungan kemitraan antara polisi dan juga masyarakat. Ini juga menyampaikan komitmennya untuk hadir secara rutin dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, dan melalui pendekatan dialogis ini personil di lapangan dapat langsung menyerap aspirasi serta keluhan warga terkait situasi Kamtibmas di lingkungan mereka. Dan Kasat juga menegaskan sinergi antar pihak kepolisian, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat kunci utama menjaga situasi Kamtibmas.
1: Janabi, Datuk Kursiaur Limang.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, momen hari libur yang biasanya ramai kini tampak sepi di objek wisata Pantai Weluan. Kondisi tersebut dipicu oleh cuaca buruk berupa angin kencang yang dan gelombang ombak yang tinggi di sekitar area pantai. Salah seorang pengunjung yang merupakan pekerja kantoran, Dini, mengungkapkan bahwa cuaca dingin dan angin kencang membuat masyarakat tidak memilih waktu libur mereka di pantai tersebut. Menurutnya, jumlah wisatawan yang datang merosot tajam dibanding hari libur biasanya. Dampak sepinya pengunjung ini dikeluhkan langsung oleh para pelaku usaha di sekitar area wisata, dan salah satunya yaitu Ibu Vina, penjual rujak di Pantai Weluan ini mengonfirmasi bahwa omset dagangannya menurun drastis dalam beberapa waktu terakhir akibat cuaca ekstrim yang tak kunjung membaik. Meski pembeli sepi, Ibu Vina mengaku tidak punya pilihan lain selain tetap bertahan membuka lapak dagangannya demi menyambung hidup.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Gandong ya, salah satu lagu yang baru saja lewat tadi itu by Flaming and Friends ya. Dan katong sudah dipukul 19:50 pendengar, dan seperti biasa di jam ini akan ada mini feature atau feature budaya yang Beta hadirkan untuk pendengar. Dan edisi hari ini Beta akan menghadirkan feature budaya dengan judul Potensi Pohon Sago. Nah, untuk pendengar dong semua yang ada stay tune mendengarkan Pro 4 Radio Ambon dengan setia di malam hari ini, jangan ganti station dan tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Sahabat budaya, sagu adalah makanan pokok bagi orang Maluku, dan sagu dalam struktur menu makanan utama penduduk asli Maluku sebenarnya berasal dari batang pohon sagu yang bentuknya menyerupai pohon palma. Umumnya pohon sagu tumbuh di tepian sungai atau wilayah air yang cukup tinggi dan rawa. Pohon sagu dapat tumbuh hingga mencapai 30 meter. Dan dari satu pohon sagu, para petani pengelola sagu dapat menghasilkan 150-300 kg atau 50 tumang. Memulai mencari dan memilih pohon sagu yang berkualitas, petani sagu cukup memperhatikan batang sagu yang memiliki diameter yang cukup besar dan terlihat kokoh. Semakin besar batang pohon sagu, semakin tua umur pohon, menandakan bahwa pohon tersebut dipastikan memiliki kualitas sagu cukup baik. Untuk itu, kita dengarkan penuturan dari petani pengelola sagu, Bapak Bucepati di negeri Tawiri, Kota Ambon.
1: Itu kalau sagu yang katanya dia sudah tua tuh, dia pun duri, dia pun jaga-jaga itu. Maksudnya ada tapi su rata, karena ada juga tapi akan sempanjang lah, akan su ini dengan dia pun jaga-jaga tuh, yeah. Kelihatan su talantang. Nah itu artinya akan belum tua baik, tapi akan dengan punya osok yang lasti itu su pendek. Nah itu kata bilang kata su, ada kata bilang kata tua juga tapi belum tua baik, tapi cuma sagu begitu dia pun berbeda agak bagus. Berbeda bagus. Tapi kalau sagu yang su tua lalu dia su berbuah, begitu kata bilang kamu akan berbeda
2: su kurang.
1: Ya kurang betali, berbeda kurang betali ya, kurang betali ya. Kalau jaga dari jangan akan menjaga batang busuk itu cuma artinya dari akan waktu naik dong, waktu pemeliharaan tuh cuma itu mungkin dari dong bakar akang batang busuk itu. Kalau beli di tempat tuh kalau sekarang nih sudah 50.000. Kalau dulu tuh paling minimal tuh 2 orang 3 orang. Kalau katong kerja di nani tuh 3 orang. Saya satu minggu baru satu pohon saya baru akan habis. Satu minggu lama bareng karena ketemu pukul dengan nani lain yang ketemu kerja di mesin. Ada besar tapi dia punya isi juga keras. Ketemu pukul dengan nani itu ini bukan ketemu pukul yang potong yang parang lah. Ketemu potong jinjang buang saja pun itu ketemu. Ketemu pukul dulu kasih dia alus dia dulu. Ketemu kasih alus dia dulu baru ketemu bikin angka pindah di goti itu yang ketemu bilang goti. Baru ketemu kerja di ramas dicuci di situ. Goti itu ketemu bikin macam ketemu bilang bak penampung begitu. Katong kasih bersih dia di situ supaya dia punya isi. Dari katong punya yang katong tanpa ramas dia kasih bersih itu, yang air turun di dalam goti itu. Di situ dia punya isi tidur di situ, duduk di situ. Nanti dia punya air yang su bersih dia buang, sedangkan dia punya isi su duduk di dalam itu selama 2 minggu. Artinya bukan selama 2 minggu lagi, tapi kalau satu pohon itu akan su habis, su katong su kerja habis, lalu katong lihat dia punya hasil su cukup su bisa. Sudah katong. Sisi angka-angka. Kalau ketemu bilang kata mau pohon sagu supaya dia bagus, ketemu cuma rajin kalesang dia saja. Semua tanaman itu ketemu harus kalesang. Kalau ketemu kalesang supaya dia bagus. Ada dari tanah lain. Ada di tanah basah yang sagu berisi. Ada tanah basah yang sagu singisi. Tapi kalau di tanah siram tuh biar sagu tinggal di dalam lumpur. Tetap kembali lama-lama lagi tergerakkan susenjak-senjak habis kapan persen nih kan. Kalau ketemu pukul yang nani belum tentu sagu habis karena ketemu pukul berapa lama baru satu pohon habis. Tapi kalau yang kerja di masing yang macam yang kita lihat di sana tuh satu hari kalau kerja 10 pohon habis kapan. Tapi kalau kita yang masih kecil-kecil gini 3-4 hari baru bisa satu pohon habis.

0: Sahabat Budaya, mengelola batang pohon sagu menjadi tepung sagu dan olahan lainnya bukanlah proses yang sederhana karena proses yang dilalui cukup rumit dan melalui tahapan.
1: Dari ketemu mulai awal kerja sagu gitu, bang, ketemu tabang sagu dulu, ketemu tabang, kalau ketemu pukul yang nani itu ketemu tabang, ketemu bikin akan punya goti dulu, ketemu bikin akan punya goti. Ini sekarang baru ketemu bikin pakai terpal, tapi kalau dulu itu kan ketemu bicara pohon sagu yang orang su pernah pukul dulu, baru ketemu tidak punya kulit itu, baru ketemu bikin akan punya tanpa ramas, ketemu bikin akan punya tanpa ramas tuh. Sampai 3-4 hari baru kan bisa jadi, baru bisa jadi. Nah, sekarang sudah dong pakai, sekarang ketemu sudah pakai kain sipon, tapi dulu tuh dong masih ketemu masih pakai runut kelapa. Di jalan cari akan punya runut kelapa tuh lagi dulu, habis naik ke pasakan runut itu pulang ketemu harus sih balik jahit akan lagi kembali ya, jahit akan lagi baru habis itu ketemu bikin dia punya tanpa tapi buka sahani sagu punya kulit itu yang bagian jaga itu baru ketemu bikin akan punya tanpa parah mas kembali ketemu. Jadi orang tentu pada umumnya dulu tuh dong bilang kerja sagu tuh 99 kerja kurang 1 per 100 karena dia pengkerja banyak ya, karena bikin goti habis ketemu bilang goti itu dong goti habis itu ketemu tabang akang tabang pohon sagu tuh ketemu pukul ketung pukul, ketung pukul, ketung angkapi ramas ela tu lagi kembali. Ramas ela habis itu akan sudah jadi lama 2 minggu. Kalau 2 minggu kalau 1 pohon sudah habis, ketung mau angkakan, ketung balik bikin akan punya tumang kembali. Tumang ya, ketung bikin akan pun tumang, ketung potong jalan potong daun kembali, ketung potong daun, ketung jalan potong kapun tali. Nah, ketung dulu 1 hari lagi jahit akan kembali bikin tumang kembali. Mungkin tumang jahit akan semua. Kalau kata subser kata ini sagu ni dalam goti ni kalau barang ampal 50 tumang berarti kata mesti jahit tumang sampai 550 tumang dulu.
0: Setelah melalui proses daging dari batang sagu digerus dan disaring hingga benar-benar halus dan menjadi tepung sagu dengan kualitas yang murni dan siap dipasarkan dengan harga jual per kilo atau per tumang sebagaimana dituturkan oleh Ibu Levina Muskita, penjual sagu di Pasar Merdeka, Kota Ambon.
2: Soalnya sekarang orang bersaing banyak sagu, makanya itu sekarang kan dulu tuh kan sagu tumang, tapi itu kan dulu masih kita bawa deh 10.000 satu tumang. Atau berapa itu kita jual, kita ambil aja di kampung. Anggap saja kita kalau dia yang 10.000, dia perongkosan taruh 15, jadi kita jual di kampung 20, bertumang. Tapi setelah abis yang ambil tulehu punya lagi Pak, kebetulan ada sagu kilo dari Kai Ratu, Waisamu, dong kan pukul yang mesin, jadi dong jual. Kalau yang salah itu 1 kilo kenal satu barang dalam satu karung itu dia muat 30 kilo. Jadi 30 kilo itu kadang ada yang kalau dari tangan ke tangan kita ambil 150 per karung. Sedangkan kalau dari yang punya langsung dia ongkos gerobak taruh 130. Itu dia ongkos gerobak. Memang harga sagu paling 120 dan gerobak itu taruh 130. Karena sagu dari Tulewu sekarang memang laku bagus juga. Cuma dia pun tumang agak kecil. Jadi kalau misalnya dia tumang itu kan dia pun daun ketemu buka. Terus dia pun dibawa kan ada elanya, terus ada dari atas ada elanya. Makanya kita pikir-pikir, ambil aja yang bersih langsung biar mahal sedikit sengapa. Kalau yang sekarang ini kadang su 40, 45. Kalau tadinya ketom biasa ambil dari pertama tuh kan yang su habis konflik ini kan cuma 30, ketom penjualan 35. Tapi sekarang su 40, ada yang 42,5, ketom mau jual berapa per tumang, tumangnya kecil. Jadi lebih enak bawa yang per kilo Pak, iya. Jadi kita bola satu bola Rp1.000 Pak.
0: Bagi orang Maluku, sagu merupakan makanan pokok sebagai penopang hidup dan sumber makanan penghasil uang. Selain juga dijadikan makanan papeda, sagu bakar, dan lain-lain. Bahkan sagu dijadikan sebagai kuliner dan kue tradisional Maluku dari tepung sagu. Dalam sejarah konteks orang Maluku, tumbuhan pohon sagu sangat dijaga dan dilestarikan oleh orang tua pada zaman nenek moyang. Namun, ketika memasuki perubahan tahun ke tahun, masyarakat jarang untuk memperhatikan dan melestarikan pohon sagu sebagai warisan dari orang tua-tua terdahulu. Dan ini menunjukkan bahwa tumbuhan sagu sudah tidak lagi dihargai oleh generasi sekarang. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh era globalisasi sehingga mengakibatkan ada yang menjual lahan sagu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan realita ini memang sungguh terlihat di Maluku dan di kota Ambon yang dulunya merupakan hutan sagu, namun sekarang lahan sudah penuh dengan bangunan rumah, gedung tempat tinggal, sebagaimana dikatakan oleh tokoh masyarakat pemerhati sagu, yaitu Bapak Nicholas Tuhuleru.
3: Untuk penanaman sagu ini sesuatu tanaman yang sangat langka, khususnya di Pulau Ambon. Semua tanaman sagu itu sudah ditebang untuk lahannya itu dijadikan lahan objek, misalnya perumahan rakyat dan sebagainya. Pengembangan sagu itu pernah difasilitasi oleh pemerintah provinsi, sehingga pemerintah provinsi menginginkan agar sagu itu dikembangkan di, mungkin pemikiran daripada pemerintah provinsi, bahkan teras depan dari Kepulauan Maluku, khususnya kota Ambon. Mau dikatakan hampir punah, disebabkan karena ini perkembangan daerah yang sebagai masyarakat asli, mereka lebih sering berkeinginan untuk menjual lahan. Mungkin kalau bicara tentang proses penyelesaian, sudah agak sulit diharapkan kita sebagai pemerintah negeri yang baru mengharapkan supaya kalau bisa ke depan mungkin ada perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota supaya kembali melihat pengembangan budidaya tanaman sagu ini, sehingga kita tidak perlu merasa susah di kala musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan makanan yang susah, sementara kita memiliki tanaman sagu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kehidupan masyarakat, tapi lebih khusus orang Maluku.
0: Potensi pengembangan sagu di Maluku dan kota Ambon. Sagu sebagai salah satu panganan lokal yang sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan daerah dan nasional. Untuk mengetahui potensi luas lahan sagu, kami ajak sahabat budaya untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu Bata Patinama dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Bidang Perkebunan.
4: Data luasan sagu menurut data statistik tahun 2016, luas areal sagu di Provinsi Maluku kurang lebih 36.549,4 hektar dengan jumlah produksi kurang lebih 9.373 ton per hektar. Dan data luas areal produksi sagu di Provinsi Maluku menurut kabupaten kota menunjukkan Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai luas areal sagu lebih besar, itu kurang lebih 35.717 hektar dengan jumlah produksinya 9.323 ton per tahun. Kebijakan pembangunan sagu di Provinsi Maluku oleh Dinas Pertanian itu ada 3 kebijakan. Kebijakan jangka pendek, melaksanakan inventarisasi lahan sagu untuk mengetahui luas areal sekaligus untuk mengetahui potensi pengembangan sagu. Sedangkan kebijakan jangka menengah, percontohan penataan pengembangan lahan sagu menuju sistem budidaya. Dan yang ketiga, kebijakan jangka panjang itu pengembangan sagu sebagai bahan pokok maupun bahan baku industri. Kebijakan pertanian untuk kebijakan dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Maluku ini untuk melindungi dan melestarikan sagu, membudidayakan dan meningkatkan pemanfaatan sagu sedang diupayakan oleh pemerintah daerah melalui program peningkatan produksi dan produk perkebunan di Maluku yang diimplementasikan melalui kegiatan penataan dan pengembangan tanaman perkebunan sumber pangan atau sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan potensi sagu terbesar di Provinsi Maluku tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dari periode 2014 sampai 2019, itu penataan pengembangan sagu seluas 25 hektar di Desa Sumber Agung di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, itu pada tahun 2016 itu, dan saat ini dalam tahapan pemeliharaan pemeliharaan. Penataan sagu dilakukan dengan cara mengatur jarak tanam, rumpun-rumpun sagu yang tidak termasuk yang dipelihara akan dihilangkan dengan cara sehingga akan terdapat jarak tanam, sagu yang teratur, memperbaiki jumlah, sebaran, dan komposisi umur. Populasi tanaman sagu melalui suatu kegiatan penataan kebun sagu masyarakat.
0: Kebijakan pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Dinas Pertanian terhadap tanaman pohon sagu di Maluku, ada tiga kebijakan. Yang pertama, jangka pendek untuk melaksanakan inventarisasi lahan sagu dan sekaligus untuk mengetahui luas areal dan pengembangan potensi sagu. Kedua, kebijakan jangka menengah, percontohan penataan pengembangan lahan sagu untuk menuju sistem budidaya. Dan ketiga, kebijakan jangka panjang sebagai bahan pokok dan bahan baku industri. Bagaimana dengan peluang serta faktor ancaman terhadap budidaya pohon sagu?
4: Kalau bicara soal faktor eksternal itu peluang dan ancaman, kalau peluangnya dapat menyediakan karbohidrat dan produktivitas tinggi per hektar. Yang kedua, dalam kondisi kebun sagu, dalam kondisi kebun atau telah dilakukan penataan maka dapat mempermudah proses pemanenan sagu dan pengangkutan tual sagu. Itu batang sagu yang sudah dipondong namanya tual sagu. Dan yang ketiga, memungkinkan didirikan industri pati sagu dan dengan memanfaatkan hutan menjadi kebun sagu. Lalu pati sagu dapat disimpan sebagai makanan masa depan tanpa takut rusak. Terus pati sagu dapat menjadi bahan substitusi pati lainnya yang mudah diimpor. Dapat menjaga tata air dan lingkungan karena menyerap karbon terbesar per hektarnya. Dan berikutnya sebagai sumber kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Maluku. Kalau ancamannya pengalihan atau perubahan pola makan. Karena orang Maluku pola makan sudah mulai berubah, yang ditakutkan seperti itu. Yang kedua, dikhawatirkan tanaman sagu akan punah karena tidak ada kepedulian masyarakat terhadap lahan sagu karena minimnya teknologi dan pengolahan sagu menjadi kebun sehingga alih fungsi lahan dapat terjadi. Dan kita dari Dinas Pertanian berusaha untuk kondisi hutan itu dijadikan sebagai kebun sagu. Itu harapan kita dari Dinas Pertanian.

0: program dan pengembangan potensi sagu, sebagaimana harapan pemerintah Provinsi Maluku ke depan, khususnya Dinas Pertanian, untuk mengupayakan potensi lahan hutan yang kosong sebagai lahan sagu. Demikian, saya Gerald Hendrik Anakota.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, kantong sudah dipukul 20 lebih 14 menit dan saatnya kita hadirkan mini drama. Edisi hari ini ada mini drama dengan judul Asal Mula Nama Tanjung Martha Fons.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Legenda Tanjung Martafons. Sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martafons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas. Pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu, rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya. Hari ini, Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Martha, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah, dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Martha? Martha?
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta udah baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Na. Apa sudah Martha bereskan dan atur sagu-sagunya di baki bareng mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta sudah taruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Na. Sekarang Martha makan dulu, Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Martha mulai pi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi Ma,
0: ada apa le Martha? Ada yang kurang? Atau apa yang Martha pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Martha khawatirkan,
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Martha yang perlu khawatir. Mama jua dulu begitu lai. Kalau waktu itu Mama umur sama Martha sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
0: Sudahlah. Martha tenang saja, tetap berdoa. Pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih so terkenal di lang kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pergi bajual.
0: Mama paling senang kalau Martha bilang begitu. Mama bangga par Martha.

0: Ma, mama, kita sudah siap rapi bajual nih.
1: Oh iya, Ata, sudah hitung kah belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi yang mama sudah taruh tuh?
0: Sudah ma, kita sudah hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya ma. Nah,
1: kalau begitu, pesanan sagu yang per pelanggan tuh, antuk ke rumah dekat asrama tuh, yang antuk mungkin warna merah, tepat di ujung asrama, belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah ma, nanti beta bawa orang pempesanan. Sekarang beta pi dulu ma eh.
1: Bye-bye di jalan nona eh, hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares, pulang tempo jua. Eh?
0: Iya ma.
2: Sagu, beli sagunya, sagunya enak. Om, tante,
3: nona, nona jual sagu.
2: Ya.
3: Mari, mari, mari.
2: Iya om, om mau beli sagu.
3: Iya nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa kapa?
0: Pastilah om, om bali dulu, nanti baru om rasa saja bagaimana sagu buatan beta pung mama.
3: Wah, beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini kapa?
0: Itu sudah om, betul sekali.

0: Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lai untuk bali nona punya sagu. Lalu, nona ini nama siapa?
1: Iya betul om, beta ini nama Mina pung Ana, beta nama Marta om, om mau panggil Ata juga bisa.
0: Oh iyo oh nona Marta kah? Baiklah nona Ata, om bali sagu 20 jua.
1: Iya om. Om, ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak le om eh.
0: Kalau begitu, dangke banyak le nona Marta eh.
1: Iya, sama-sama om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
1: Sagu satu buah, Rp1 bu. Bu mau beli berapa?
2: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
1: Iya bu. Beta isi dulu bu eh. Ya bu, ini nih 20 buah, semua Rp20. Terima kasih banyak le bu eh.
2: Terima kasih le nona. Sebentar, sagu nih buatan Mama Mina kak?
1: Iya, betul sekali bu. Ini beta mama pun sagu, tapi beta yang jual akang.
2: Oh iya sudah, beta lihat sagunya jadi beta tanya sah. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti nona nih Mama Mina pun anak kan?
1: Iya betul sekali bu, itu sudah. Jadi yang penting bu su kenal beta toh. Jadi kalau lain kali beta lewat lai bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lai. Dangke banyak le nona eh. Beta pi dulu.
1: Iya sama-sama bu.
0: Nona Marta, sagu buatan nona punya mama nih akang sudah terkenal parkatong warga di sini. Om yakin sabantar le nona pung sagu nih akang laku habis.
1: Amin, dangke banyak le om su kasih dukungan par beta. Tapi om jang marah, beta tanya dulu.
0: Kenapa
1: kios tuh? Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akang jalan lewat mana?
0: Oh, kios merah tuh nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh. Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
1: Oh iya om, dangke banyak le, soalnya beta mau bawa mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga om.
0: Iya nona, jalan bye-bye.

0: Selamat sore Tante. Tanta, selamat sore.
1: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa Tanta bantu kah?
0: Iya Tanta, Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
1: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
0: Iya Tanta, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
1: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
0: Betul Tante, ini Mama Mina punya anak tapi Beta sebesar Tante. Mama ada di rumah Tante, sekarang ini Beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
1: Oh, bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia, jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
0: Iya Tante, dan kebanyakan. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
1: Danke Nona, ini uangnya.
0: Iya Tante, sama-sama. Beta permisi dulu Tante.
1: Iya Nona.
0: Ah, ternyata sia-sia Beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun Beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang sudah terjual. Kalau sabar antar Beta pulang dengan sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang.

0: Astaga, kenapa Beta harus melamun? Ini sudah sore. Baiknya Beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
1: Sagu-sagu, sagu, Om Tante beli sagu. Sagu, sagu, sagu Pak, Ibu, Mama, sagu. Sagu-sagu, sagu.
2: Sagu, hai Nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
0: Iya Tuan, apakah Tuan memanggil saya untuk beli sagu?
2: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
0: Ah, Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini. Kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
2: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
0: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
2: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
0: Tuan, Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
2: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
0: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa Tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
2: Oh iya Nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
2: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
2: Benar Nona, saya beli semua.
0: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
2: Berapa harganya Nona?
0: Semuanya 60 rupiah, Tuan.
2: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya, dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
0: Wah, Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
2: Tidak apa-apa, Nona. Itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
0: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
2: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
2: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
0: Nama saya Martha Tuan.
2: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh, Tuan Alfonso.
2: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
0: Baiklah Tuan. Eh, maaf Alfonso.
2: Bagus Martha. Tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih, Ma.
3: Wah, syukurlah Atta sudah pulang. Bagaimana hasil

0: Ma, sagu-sagu sudah siap kah belum? Beta sudah siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lah yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama sudah siap akan. Sekarang Ata bawa jual-jual sama kemarin tuh le, putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pidolo, Maem.
1: Bye-bye di jalan ya, Nona.

0: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
1: Iya, iya Tuan Alfonso.
0: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
1: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
0: Tentu Marcha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
1: Terima kasih Alfonso. Kamu baik sekali.
0: Tapi Marcha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marcha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
1: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
0: Mungkin saja Marcha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
1: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
0: Marcha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
1: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tapi...
0: Tetapi apa Marcha? Katakanlah sekarang.
1: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
0: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
1: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
0: Baiklah Marcha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
1: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
0: Iya Marcha kekasihku.
2: Marcha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
1: Iya, Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
1: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lagi.
2: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Marcha so melakukan kesalahan?
1: Ya sing lama, tentara itu datang baru mau batamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa lai?
1: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
0: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Marcha?
2: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Marcha. Dan saya, mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nak, cepat buatkan minuman.
0: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Marcha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
0: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Marcha.
0: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil tuan.
2: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil tuan. Biarlah saya tetap memanggil tuan. Lalu apa yang membawa tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
0: Begini, Mama Mina. Saya datang ke sini. Selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
2: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
0: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha. Maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
2: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
0: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
3: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
0: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
4: Martha? Martha?
1: Iya, Ma.
4: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
1: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
0: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
1: Tetapi apa, Alfonso?
0: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Arusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Dekok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Besedara katong masih di 90,1 FM di Perempat Riyambo di malam hari ini. Dan katong sudah di pukul 21:30 setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang sudah kita putarkan. Dari Caken Supu Sepa dengan Sepi di Hati, disusul itu ada Cinta Sama Tawayang dari Dori Latu Hari-Hari, dan Balai Pulang Tiga dari Justy Aldrin, ini featuring Toton Karibo lagunya. Dan seperti biasa di jam ini ya, akan ada Mata Warna Perempat yang hadir menghias ruang dengar pendengar dengan berbagai donci yang akan kita putarkan hasil requestan dari pendengar di malam hari ini. Dan ini baru dibuka line teleponnya saja, udah ada yang bergabung. Katong cek dulu orang mana kak ini. Halo Mata Warna Perempat, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Selamat malam, Burung Ambon.
0: Selamat malam. Halo. Orang Kebun Cengkeh sehadir Pak Junaidi. Kabar bagaimana tuh Pak?
1: Ya biasa. Kabar-kabar ya aja.
0: Oh, siap.
1: Duduk-duduk santai. Tunggu Perempat. Begitu.
0: Iya siap. Pak Junaidi, malam ini mau request lagu apa?
1: Usahakan keton cari buka pintu pertama toh. Begitu.
0: Iya siap.
1: Beta minta lagu Maluku Utara Tampil Beda, Alan Darmawan.
0: Maluku Utara Tampil Beda.
1: Ya, Alan Darmawan.
0: Oke, siap. Beta sambil cari lagunya, Pak Junaidi mau salam-salam dulu boleh?
1: Oke, pertama untuk Mbak Ita, Nona Ita, terima kasih banyak. Selamat menjalankan kudas, sudah selalu berkati ya Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan sehat bersama keluarga. Beta mau pertama nyapa dulu, ada ketemunya Stevie yang ada di Asber, selamat malam. Nyawa Willy juga di mana di Wayame, selamat malam. Harapan sehat. Alay Bogio juga di Soli, selamat malam. Ada Deden di tengah-tengah juga ya, selamat malam. Harapan sehat. Lalu ada kita orang punya Puncak Tuni, di sana ada Mister Gatot, selamat malam harapan sehat selalu ya. Ada Mbak Wija yang ada di Wonosobo, selamat malam harapan sehat. Ada Pak Krespati yang ada di NTT, selamat malam ya, harapan sehat juga selalu. Inka di Karpan, Ibu Kopi yang ada di Skip, selamat malam semua. Ibu Anca yang ada di Tanah Tinggi, selamat malam ya. Eca juga di Bentas, ada Vina juga di Jakarta ya, selamat malam. Yong Sarif yang ada di Telake, Fabio, Dio. Siapa lagi? Oh, Dewa, Bun Dewa yang ada di Namlea. Selamat malam dan harapan selalu. Ada semua sudah. Jawa salam dari Pak Junaidi ya. Eva di Talake, Eva di Wayao. Selamat malam semua. Bunda Els juga yang ada di Manado, selamat malam ya. Itu dulu kira-kira

0: Terima kasih banyak. Ada lagu.
1: Lagunya ada Pak Junaidi Maluku Utara tampil beda ya dari Alan Darmawan, ini featuring dengan Syafril Harsani.
0: Ada Syafril, betul ya. Oke, terima kasih.
1: Oke, siap. Danke. Requestan pertama sudah gabung ya di Instagram Prompet Riamon juga boleh, silakan, dan di WhatsAppnya di 081356 5624 5887. Yang mau bergabung juga disilahkan. Ada lagi yang sudah telepon? Matawana Promo, selamat malam.
2: Matawana Perempat, selamat malam yang cantik.
1: Selamat malam yang gaul.
2: Ada Ica.
1: Kakak Riri, kabar bagaimana tuh?
2: Kabar baik kakak.
1: Siap, informasi cuaca di Pasteng dulu.
2: Di Pasteng aman kakak.
1: Siap, siap. Malam ini mau request lagu apa, silakan.
2: Kakak dia nama lelaku nge... Jangan bersandiwara aja kakak.
1: Jangan bersandiwara. Dari siapa tadi?
2: Diana Malelak.
1: Oke, siap
2: ya.
1: Mau salam-salam dulu boleh?
2: Ya, pertama salam buat kakak Ica. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat yang baru lewat Pak Junaidi di Kebun Cengkeh bareng keluarga. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Ada Ade Minda di Rumah Tiga, Bunda Marni di Pasir Transit, Bunda Poti di Sudir, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Jemba. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Salam juga buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Els di Pendano Pante, Adik Sika di Kanaan, Adik Elis di Malalaya, Adik Haryati di Bunaken. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Salam juga buat Bunda bareng keluarga di Kamal. Ada Stacy bareng keluarga di Hati Besar. Ada Kakak Frenche bareng keluarga di Kepala.

Selamat malam, selamat beristirahat dengan berbakti. Buat Abang Leo di Namia, Mbede di tengah-tengah, Adi Sabia di sini, Jumba Ola di Halong, Bapak Ancas di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, Adi Inca di Karpon bareng keluarga Suarubun. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dengan berbakti. Di sekitaran masih ada Ali-Ali bareng keluarga.

sampai baku dapat ke kere dangke dado. Iya, orang pasteng sebergabung pendengar dan satu requestan di WhatsApp Rompat juga sudah masuk ya. Ini dari Kak Indah. Wait, kita bacakan dulu. Malam baik kakak, mau request lagu dong dari Freshly dengan judul Sebelum Pagi. Salam-salam untuk pendengar semua, semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, Freshly, ini lagu andalannya ya. Berarti tiga lagu pendengar di malam hari ini. Tadi ada Pak Junandi dengan Maluku Utara Tampil Beda. Kemudian disusul itu ada Jangan Bersandiwara dari Diana Malelak ya, requestan karirnya. Dan dari WhatsApp tadi Kak Indah, requestannya Sebelum Pagi by Freshly Niki Yulo. Oke, okay? Nanti setelah ini Beta Bale untuk bukakan lagi sesi request pendengar, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, yang baru saja lewat ada 3 lagu requestan para pendengar di sesi pertama tadi ya. Tadi yang baru lewat ada Maluku Utara Tampil Beda dari Alan Dermawan, kemudian Jangan Bersandiwara dari Diana Malelak, dan juga Sebelum Pagi dari Freshly Niki Yulu ya. Dan line telepon sudah kembali kita buka. Silahkan yang mau bergabung di Instagram dan WhatsApp juga ada yang sudah bergabung ya. Tapi kita angkat dulu di line telepon. Matawana Perompa, selamat malam. Halo.
1: Matawana, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Matawana, selamat malam.
0: Selamat malam. Orang Suli kah?
1: Iya, Ita kabar.
0: Baik, Kak Fabio, kabar bagaimana tuh?
1: Baik juga, di Pro 1 sampai menyiara Ita.
0: Pro 1 ada Kakak Jo.
1: Oh iya, oke.
0: Malam Ita, ini, request lagu apa, silakan?
1: Lagunya yang... Lupa lah, kita salam dulu.
0: Boleh, silahkan.
1: Oke, yang pertama buat Caca Ayu di Masui. Selamat malam, diberkati. Bung Deo Hujan juga. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Om Deden di tengah-tengah. Selamat malam, diberkati Pak Marcel. Selamat malam, Bos. Diberkati selalu. Pak Jumaidi juga tadi sudah lewat. Selamat malam. Di Kebun Jengke, diberkati. Kakak Rere di Pasut Tengah bersama Mami Pasut Transit. Selamat malam, diberkati selalu. Mr. Gasok juga di Puncak Tuni. Bung Tony juga, selamat malam, keduanya diberkati. Ibu Poppy di Skip, Om Jeffrey, Ahuru, selamat malam juga diberkati. Kakak Eva di Ternate juga selamat malam kakak diberkati. Lalu ada Om Stevi di Hatbus, selamat malam diberkati. Lalu ada Bung Syarif Hidayat di Telaki, selamat malam. Kakak Eva di Wehaong, kakak Inka Karpan. Selamat malam semuanya diberkati. Ada juga ada Enca juga di Bentas. Selamat malam diberkati selalu. Bunda Els di Manado. Ada juga Ibu siapa tuh Nona Fika. Jingga sama Wulandari, selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Ibu Wiga juga di Wonosobo, selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Vina di Kebun Jeruk, selamat malam Ade, sama orang sampingnya diberkati selalu. Oni di Kamal, selamat malam diberkati. Kakak Anjes anak Kiki, selamat malam juga diberkati selalu. Ada Ita lagunya Gandong ya.
0: Gandong dari siapa tuh kakak?
1: Di situ siapa yang nyanyi?
0: Kalau lagu Gandong ini ada banyak versi. Ya? Iya banyak versi. Bentar, beta. Ini ada suara gandong, saudara gandong dari Caken Supusipa, kemudian ada gandong rutong, ini dari Mita Talahatu, ada hidup orang bersaudara dari Helas Group, yang lagunya juga tentang gandong. Mau yang mana?
1: Ada versi Dodi kan?
0: Dari Dodi, wait. Iya, dari judulnya Gandong di mana dari Dodi Latuh Hari-Hari.
1: Ah, itu sudah.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih, Kak.
0: Terima kasih, dadong. Iya, pendengar, ini karena berhubung yang di Instagram sama WhatsApp juga sudah masuk duluan ya. Kita bacakan dulu dari WhatsApp-nya Pro 4 Rari Ambon. Ini dari Kak Rivol ya. Selamat malam, Kak. Mau request lagu dong dari Dodi Latuh Hari-Hari ya, yang Erin Bisol dengan judul Seharga Mati. Oke. Seharga Mati dari Dodi Latuh Hari-Hari yang Erin Bisol. Oke, terus di Instagram juga sudah ada yang gabung. Pendengar, beta bacakan dulu ya, karena ini udah masuk dari sekitar 15 menit yang lalu. Ini dari Kak Kezia 27. Selamat malam kakak, mau request lagunya Ona Hetarua dengan judul Setengah Hati. Danke. Danke juga kakak Kezia 27. Siap mengudara lagunya. Oke, tiga lagu di malam hari ini berarti ya. Ada Dodi Latu Hari-Hari dengan Gandong di Mana. Kemudian juga masih dari Dodi dengan Seharga Mati, dari Dodi dengan ini versi R&B Soul, dan juga Ona Hetarua dengan Setengah Hati. Nanti setelah ini kita balik pendengar, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, ketemu masih di Matuana Perempat. Dan silakan line telepon sudah kita buka. Yang mau bergabung boleh di 0911311544. Di WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Sekali lagi yang belum punya WhatsAppnya Perempat boleh di 0813-5624-5887. Instagram Perempat juga terbuka untuk yang mau DM, bisa langsung DM, nanti kita bacakan requestannya. Oke, line telepon sudah ada yang bergabung. Matawana Perempat, selamat malam.
1: Selamat malam, Matawana Perempat.
0: Selamat malam, orang Talake kah ini?
1: Iya.
0: Halo Kakak Iva, kabar bagaimana tuh?
1: Kabar baik selalu, Nana Ika.
0: Siap. Mau request lagu apa malam ini, silakan.
1: Mau Korban, biasa yang kemarin itu.
0: Korban ya, yang duet ya?
1: Iya, duet.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh Kakak, silakan.

0: Kamal. Eh, Bang Kamal. Bang Tony, Bang Oni di Kamal. Selamat malam. Nona Ati, Nona Ita.
1: Sudah kakak, salam-salamnya.
0: Iya, itu siapa yang nyanyi?
1: Korban ini lagunya Ona Hetarua ya. Tapi ini di bikin dalam, ini di cover ya. Duet akustik blues cover.
0: Oh itu sudah.
1: Ya, oke, siap kakak. Siap mengudara, dangke.
0: Oke, dangke, terima kasih. Sama-sama,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak Eva sudah lewat ya. Yang lain silakan. Yang masih mau request boleh di 0911 3115 44 untuk requestan lagu di malam hari ini.

0: Iya, ada lagi yang sudah bergabung. Matamana Perompos, selamat malam, halo.
1: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Nasrun.
1: Yeay.
0: Pak Nasrun, kabarnya gimana Pak Nasrun? Baik.
1: Alhamdulillah, sama-sama kita Mbak.
0: Siap.
1: Sehat, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Pak Nasrun, mau request lagu apa malam ini? Silakan.
1: Lagunya Minang.
0: Lagunya siapa tadi, maaf?
1: Daerah Minang.
0: Daerah Minang lagunya. Judulnya apa?
1: Iya. Menanti Cinto.
0: Menanti?
1: Jawek Cinto.
0: Pak Nasrun, maaf suaranya agak kurang jelas. Menanti apa tadi, Pak? Maaf.
1: Jawek.
0: Halo?
1: Ya, halo. Memang jaringan, Mbak.
0: Iya. Menanti apa tadi, Pak Nasrun? Maaf.
1: Jawek.
0: Menanti gawe. Dari siapa penyanyinya?
1: Fauzana.
0: Fauzana ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Nasrun mau salam-salam iya. Dulu boleh, silahkan.
1: Nah, yang pertama-tama paginya saya bertugas, selalu ya bersama Pak tamu-tamunya bertugas selalu, selamat sehat, salam sehat semuanya. Dari Kompas semuanya tetap bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nasrun. Iya, lagunya judulnya adalah Menanti Jawek Cinto ya. Ini dari Fauzana. Oke, siap mengudara. Satu lagi boleh silakan. Yang mau gabung langsung di 0911 3111544. Matawana Perompos, selamat malam, halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, ini orang Hatbes.
2: Iya kakak.
0: Kakak Stevi, kabar bagaimana tuh? Baik.
2: Baik kakak, cuma agak ngantuk sedikit.
0: Waduh. Ini memang jam-jamnya ngantuk ya. Oke kakak Stevi, mau request lagu apa malam ini? Silakan.
2: Dari Dodi juga.
0: Dodi, judulnya apa?
2: Bisa dua itu.
0: Tapi bisa dua ya.
2: Iya.
0: Oke, siap mengudara. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Iya, salam dulu buat Bang Fabio, Tadi Bandot, Bang Mahfir, Bang Deden. Kita punya ketua Mr. Gahro di Puncak. Mungkin lagi merayakan kemenangan gapai. Iya, itu sudah ya. Kita ngantuk sampai sekarang ini kakak. Buat Pak Yunadi, mana Pak Yunadi, Sarif Dita Lagi, Eva Dubai Hawa, Rere, Bunda Marni, selamat malam, Manado, Bunda El, Hingga juga, Bulan Dari, siapa nih, Mbak, yang di Wonosobo ini siapa ya?
0: Mbak Wiga.
2: Mbak Wiga, terus ini dikirim gitu, selamat malam. Juga gratis selalu terus buat kerja di bintang yang di Karpon siapa kakak?
0: Yang di Karpon Kak Inka.
2: Oh Inka, terus buat Ki Ahuru ada Mbak Ampi, selamat malam. Terus Bill di Wayami juga, Ewin.

0: Oke,
1: Halo,
0: siap. Siap
1: ini
0: mengudara.
1: ada ini Linda di Rumah Tiga, Linda di Sini, Lauren juga selamat malam, Jess. Oke, kakak begitu juga.
0: Oke, danke kakak.
1: Danke
0: Lakunya
1: juga, ya,
0: menyusul.
1: malam.
0: Oke, tiga requestan di malam hari ini. Ada korban ya. Ini yang duet akustik blues cover ya. Ini lagunya Ona Hetarua. Kemudian ada Menanti Jawek Cinto ya, ini dari Fauzana. Dan yang baru saja lewat ada Kak Stevi, requestannya Tapisa 2 dari Dodi Latu Hari-Hari dan juga LK. Nanti setelah ini pendengar, kalau masih ada lagi waktu, kita akan bukakan lagi sesi keempat ya. Tapi kalau memang sudah mendesak ya, waktunya sudah habis, berarti ini juga akan menjadi lagu-lagu terakhir di malam hari ini untuk Mata Warna Pro 4. Jadi untuk pendengar yang ada, stay tune, jangan di station, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Mbak Sudara, sang terasa katanya sudah dipukul 22:50 dan saatnya katong tutup mata warna perempat di malam hari ini. Dan gimana para saudara dong semua yang stay tune, request lagu dan mendengarkan perempat sampai di pukul 22:55 ini. Semoga lagu-lagu yang katong hadirkan menghibur pendengar. Dan satu kata menutup katong kebersamaan di mata warna perempat adalah Maluku Satu Darah.

Di atas tanah ini, ina ama jajaro dan mengare, mare moi ngoni futuru, lawa menahau lala, larwul nabal, mai masohi mangkurebe maju, membangun tanah Maluku. Ubilam orang ita ditinemun, ublerano dinora ita, ratu nor

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Dora.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Tahukah Anda dampak buruk?
1: Sembilan FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Besudara Katong. Sudah dipukul 23 lebih 55 menit dan saatnya Beta pamit undur diri. Dan kibanya perbasudara dong semua yang sudah stay tune dengan Katong dari subuh di jam 5 tadi sampai sekarang. Semoga informasi yang Katong bagikan di hari ini bermanfaat, dan donci-donci yang Katong putarkan juga menghibur pendengar di hari ini. Akhir kata Beta Itawakano pamit undur diri. Salam sehat.

Basudara Gendong, dengan terdengarnya irama Donce ini, maka selesailah katumpun tugas pada batam basudara di sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Katum berpisah dengan harapan bahwa dapat lesen persiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

buat saudara Ganong dimanapun buat saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon program Ampa. Katong kembali lagi batamang buat saudara dari sekarang hingga malam nanti untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 melalui FM 90.1 MHz. Buat saudara, selamat mengikuti katong siaran dan tetap merdeka.

kita di stasiun di sini. Pagi ini kita pertama waktu daerah sampai jam 11 siang. Kita berharap ketemu kebersamaan ini bisa menemani pertama waktu saudara dalam memulai aktivitas di hari ini, hari Selasa. Kita semua masuk di hari ke-21 di Juli 2026. Saudara, seperti biasa, kita awali pagi dengan Kanjoli pagi dengan ya, suasana yang menenangkan terlebih dahulu. Kali ini kan Juli pagi dari Katolik. Langsung saja kita akan mendengarkan bersama-sama Donci-Donci, lagu Katolik untuk saudara semua. Selamat pagi dan selamat menikmati ketemu Donci-Donci.

Baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Sahabat saudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ketumpuh hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat ketong terluka atau tertindas. Bersyukurlah untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis. Tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ketumpung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat ketung terluka atau tertindas. Bersyukurlah untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis. Tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

0: Sudah bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Baik saudara, bursa pemilihan kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Cabang Maluku periode 2026-2030 dipastikan hanya akan diikuti satu calon. Kondisi tersebut membuat posisi ketua umum hampir dipastikan tidak mengalami perubahan karena tidak ada kandidat lain yang maju dalam proses pencalonan. Hingga batas akhir pendaftaran, panitia hanya menerima satu nama yakni Hong Arta John Alfred yang memenuhi persyaratan administratif untuk maju sebagai calon ketua umum. Dengan demikian, calon tunggal tersebut dibawa ke Forum Musyawarah Provinsi atau Musprov sebagai satu-satunya kandidat. Ketua Panitia Musprov PT MSI Maluku, Musriyadin Labahawa mengatakan, persiapan untuk Musprov ini dilakukan hampir 2 minggu dan hari ini bisa digelar. Tepatnya di Senin 20 Juli 2026. Menurutnya seluruh pentahapan mulai dari proses pendaftaran, penjaringan dan penyaringan telah dilewati dan sampai digelarnya Musprov. Hanya Hong Arta John Alfred yang menjadi calon, sehingga yang bersangkutan menjadi satu-satunya calon kandidat yang berpeluang memimpin PT MSI 4 tahun ke depan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

masih di Pro Ampe, selamat pagi. Kayaknya masih hampir siang nih, Mas Saudara, masih galap. Jadi cuaca juga ini kayaknya agak mendung. Untuk Mas Saudara yang berolahraga pagi ini juga boleh, bagus ya. Supaya lebih pagi, lebih fresh, bisa menikmati udara segar. Dan ketong menikmati donci-donci di perampah. Bos Saudara, selamat menikmati, selamat bersibuk-sibuk juga buat Bos Saudara untuk persiapan aktivitas hari ini.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Satu FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Baku kele, sing ada yang bisa pele ya. Baku kele, sing ada yang bisa pele. Apa kabar, Mbak Saudara pagi ini? Mudah-mudahan semuanya penuh dengan harapan, semangat ya. Semoga Mbak Saudara semua selalu tersenyum dalam mengawali langkah pagi hari ini dan tetap semangat, tidak pernah lelah mengiringi setiap aktivitas Mbak Saudara. Mbak Saudara, ingat setiap matahari terbit membawa kesempatan baru. Mungkin kemarin belum sesuai dengan harapan, tapi katong harap hari ini adalah lembaran baru untuk mencoba belajar, mencoba lagi dan menjadi lebih baik. Jangan takut untuk melangkah karena setiap perjalanan besar itu selalu pasti dimulai dari satu langkah yang kecil dulu, yang tentu saja katong harus berani. Dan Mbak Saudara percayalah pada proses, karena kesuksesan itu bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap bertahan, terus berusaha, dan pastinya yang menyerah saat menghadapi tantangan. Iya Mbak Saudara, sesaat lagi nanti ketong akan sampaikan informasi terkini, terupdate pas jam di pukul 7 pagi. Jampi mana-mana, masih di ketong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, karena ketong Indonesia.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Saudara, masih banyaknya rumah kos di kota Ambon yang belum tertata atau terdata secara resmi kini menjadi perhatian DPRD. Dari data yang diperoleh, yang tercatat secara resmi hanya sekitar 64 unit. Sementara jumlah yang beroperasi di lapangan jauh lebih banyak dari yang terdaftar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pengawasan, penataan, serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor usaha rumah kos. Menyikapi hal itu, Ketua Panitia Khusus Pansus Ranperda Penyelenggaraan Rumah Kos, Kristanto Laturiu, mengatakan DPRD melalui Pansus kini telah mendorong percepatan penyusunan regulasi yang mengatur ranperda terkait rumah kos. Regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan secara menyeluruh. Menurutnya, keberadaan rumah kos menjadi perhatian Katong. Katong pun telah mendorong percepatan regulasi dan bahkan telah dibahas dalam uji publik ranperda bersama pemerintah di DPRD Ambon. Menurutnya, ranperda ini sangat penting untuk menghadirkan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, sekaligus menata administrasi usaha rumah kos di Kota Ambon. Pembahasan oleh pansus dilakukan bukan hanya menyentuh aspek teknis penyelenggaraan rumah kos, tetapi juga mencakup legalitas usaha, mekanisme perizinan, hingga kebutuhan pembentukan organisasi yang dapat menaungi para pengelola rumah kos. Selain itu, peserta uji publik juga menyoroti perlunya klasifikasi rumah kos agar pengaturan lebih jelas dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Dirinya mengakui masih minimnya data rumah kos menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan regulasi. Banyak pengelola yang belum terdaftar sehingga tidak seluruhnya dapat dilibatkan dalam forum konsultasi publik tersebut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Ya, pasti Rena kata masih hadir dengan donci-donci yang menghiasi suasana pagi bersama dengan Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, yang Katong harap bisa memberikan inspirasi forma saudara semua menemukan semangat dan juga kreativitas saudara semua pagi hari ini, baik yang ya akan melaksanakan aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya, selamat pagi Pak Saudara sekali lagi yang baru bergabung dengan Tony Pro Ampa. Pagi ini cuaca lumayan bagus, padahal tadi waktu hampir siang tuh kayak macam ujang-ujang begitu ya. Kayak semua ada kayak rintik-rintik hujan, tapi ya sih jadi. Sejam 7 lewat 19 menit Pak Saudara yang lagi dalam perjalanan menuju ke tempat tugas masing-masing, hati-hati podong semua. Bye-bye di jalan sampai Bakuda Palai dan tamang-tamang di kantor, dan selamat beraktivitas. Nah, Bapak Saudara, informasi sehat di Bapak Saudara tentang bagaimana kesadaran kata masyarakat untuk menjaga kesehatan pencernaan, ya, itu harusnya terus meningkat, karena pencernaan ini akan berhubungan dengan apa yang katong makan, apa yang katong minum sehari-hari. Nah, seiring banyaknya penelitian yang menunjukkan kalau kondisi usus itu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Salah satu makanan yang saat ini banyak dipilih, Pak Saudara, untuk mendukung kesehatan usus itu adalah yogurt. Yogurt probiotik hidup yang mengandung bakteri baik aktif. Jadi, Pak Saudara, yogurt ini memang akan dikenal sebagai hasil fermentasi susu. Jadi susu fermentasi. Tapi yang semua yogurt itu dia punya manfaat yang sama. Kalau kita lansir dari Hello Dokter, Hello Sehat ya. Yogurt ini atau khususnya yogurt probiotik hidup itu adalah yogurt yang mengandung mikroorganisme hidup yang masih aktif saat dikonsumsi, sehingga akan mampu memberikan manfaat bagi ketumbuh kesehatan keseimbangan mikrobiota usus. Nah, Saudara, keberadaan bakteri baik tersebut itu membantu atau untuk menjaga keseimbangan antara bakteri baik dan juga bakteri jahat dalam saluran pencernaan. Jadi saat keseimbangan ini akan terjaga, maka proses pencernaan makanan itu bisa berlangsung lebih optimal, lebih bagus, sekaligus mendukung penyerapan berbagai nutrisi penting for ketumbuh tubuh. Selain mendukung kesehatan usus, probiotik hidup ini juga dikaitkan dengan peningkatan daya tahan tubuh. Nah, hal ini karena sebagian besar sistem kekebalan tubuh di dalam ketumbuh tubuh itu berhubungan dengan kondisi saluran pencernaan, dan akan berhubungan paling erat, Bapak Saudara. Mikrobiota usus yang sehat itu dia sangat membantu ketumbuh tubuh untuk merespon ancaman penyakit dengan lebih baik. Nah, jadi untuk memperoleh manfaat maksimal, masyarakat katong disarankan untuk memilih yogurt yang mencantumkan informasi mengenai kultur hidup atau live and active cultures pada kemasan. Ingatan itu ya. Jadi kalau ada tulisan live and active cultures, itu lebih baik pilih itu. Nah, selain yogurt tanpa tambahan gula berlebih juga menjadi pilihan yang lebih baik untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Apalagi ketong yang seumur-umur nih, ya, seumur 40 tahun ke atas, ketong harus jaga ketemu pola makan, pola hidup sehat, kurangi gula-gula yang mengandung gula-gula, apalagi yang mengandung pemanis. Jadi begitu, Pak Saudara, apapun yang ketong makan atau minum, pilihlah yang sehat, jangan yang mengandung banyak pemanis buatan. Ya, dan katong break lagi kembali, Pak Saudara. Jampi mana-mana masih dengan Tony Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, karena katong Indonesia.

Selamat pagi basudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Iya, kebiasaan baik yang bisa kita awali di hari ini adalah dengan berolahraga. Jadi, Mbak Saudara pagi ini Betalia ada sepertinya dari anak siswa SMA ya. Ini mereka sedang kayak pawai begitu Mbak Saudara ya. Bukan pawai, jalan-jalan pagi, entah ini dalam rangka apa, itu juga kurang tahu, tapi ada drum band di sini yang lewat di sekitar di depan kantor RRI. Jadi yang tadi bila bilang tuh mengawali pagi hari ini, mengawali hari dengan olahraga itu adalah satu kebiasaan baik, dan akan lebih bagus lagi kalau Patom bisa memulai di lebih awal lagi pagi-pagi. Ya mungkin kira-kira di jam 6 begitu Pak Saudara sudah bisa olahraga pagi, jalan pagi. Dan tadi ada juga yang lewat opa-opa kah? Tadi lewat jalan pagi juga sendiri, walaupun dengan kondisi tubuh yang mungkin kayaknya badan sebelah sudah stroke ya Mbak Saudara, tapi antum masih semangat untuk olahraga. Nah itu juga salah satu kebiasaan bagus. Siapa tahu dengan begitu semangat lagi dan bisa sembuh. Mungkin itu juga salah satu terapi ya Bu Saudara, sehingga bisa melalui proses terapi dengan baik dan pastinya cepat kembali pulih ya. Mendoakan seperti itu. Dan mungkin juga Bu Saudara di rumah yang mungkin juga mengalami hal yang sama, tetap bersemangat untuk tetap beraktivitas seperti biasanya dan olahraga. Iya, kalau Bapak tadi Anto pakai sepatu olahraga, Anto jalan sendiri, jalan pagi, wah luar biasa ya. Semangat yang masih tinggi sekali dan patut dicontoh untuk anak-anak muda ya. Masih sehat, masih segar, masih bisa beraktivitas, itu juga harus disyukuri. Tapi ketum juga harus barengi dengan ketum menjaga ketum kesehatan tubuh. Iya Pak Saudara, sejam 7:39 dan kata masih deng donci-donci di Pro Ampas Suara Budaya Maluku deng

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: saya Buja Vino mempersembahkan lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Iya, saudara, jadi kemeriahan Rans Carnival yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon belum lama ini dari tanggal 18 sampai 19 Juli 2026 sing hanya terlihat dari padatnya penonton yang menikmati konser musik. Tapi akan juga ramai dari kawasan bazar kuliner. Puluhan booth makanan dan minuman berjajar di sepanjang area festival, menghadirkan beragam pilihan kuliner yang menjadi pelengkap suasana hiburan bagi para ribuan pengunjung. Sejak siang sampai dengan malam hari, itu area kuliner itu padat sekali dipenuhi oleh warga yang berburu makanan sebelum maupun sesudah menikmati penampilan para musisi. Jadi, saudara, beragam menu ada di situ ditawarkan oleh pelaku UMKM, mulai dari jajanan kekinian, lalu minuman segar, aneka camilan, sampai dengan makanan berat. Jadi, saudara, yang lapar-lapar datang ke sana itu, kemarin-kemarin tuh pas sampai di sana aroma makanan tuh sudah paling menggoda pas sekali. Lalu sebegitu bercampur lah ya dengan alunan musik dari panggung utama. Nah, itu menciptakan suasana festival yang hidup dan penuh semangat. Jadi, saudara, puluhan UMKM, pelaku UMKM yang hadir dalam Rans Carnival itu menjadi satu daya tarik utama. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencicipi kuliner lokal sekaligus juga mendukung usaha masyarakat Ambon. Sing sadiki stan yang dipadati antrean pembelian terutama saat jeda pergantian penampil di atas panggung. Pasar kuliner memang menjadi salah satu bagian penting dalam konsep Rans Carnival yang menggabungkan hiburan dengan pemberdayaan ekonomi kreatif. Jadi bagi pedagang di festival Rans Carnival kemarin itu menjadi momentum untuk memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas. Ribuan pengunjung yang hadir selama 2 hari pelaksanaan pemberian peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus juga memperluas jaringan pelanggan. Ada beberapa pelaku usaha yang mengaku omset penjualannya meningkat dibanding hari-hari biasa karena tingginya antusiasme masyarakat. Dan saudara, seperti itulah suasana dari Rans Carnival dan melalui bazar kuliner yang ramai sekali dan antusiasme masyarakat yang tinggi membuktikan bahwa Rans Carnival, sebuah festival hiburan, dapat memberikan manfaat lebih dari sekadar tontonan. Dan saudara, di balik gemerlap panggung dan warna permainan, puluhan pelaku UMKM berhasil mendapatkan ruang untuk berkembang sekaligus juga memperkenalkan kuliner Ambon kepada masyarakat luas. Jadi buat yang kemarin semua menikmati, ya selamat karena setidaknya 2 hari menikmati hiburan di kota Ambon ya. Di tengah banyaknya hiburan yang ada di kota Ambon. Jam 7:56 saat ini, saudara, kita masih di Pro 4 Suara Budaya Maluku, Karangkatong, Indonesia.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon meminta agar pemungutan retribusi daerah tidak lagi diserahkan kepada pihak ketiga, melainkan dikelola secara langsung oleh pemerintah kota atau Pemkot. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, menilai keterlibatan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi selama ini perlu ditinjau kembali, terutama dari sektor retribusi yang realisasinya masih jauh dari target. Menurutnya, pengelolaan langsung oleh Pemkot akan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap proses pemungutan, pelaporan, hingga penyetoran hasil retribusi ke kas daerah. Politisi Perindo itu dibilang, sejauh ini capaian realisasi retribusi daerah yang baru telah mencapai 49,38%. Angka ini perlu menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan pemungutan retribusi.

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: Rumpat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Sobat saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Saudara masih di Katong di Proampa Suara Budaya Maluku. Apa kabar buat saudara yang baru saja bergabung di Katong? Mudah-mudahan masih dalam kondisi baik. Yang kembali beraktivitas pagi ini, selamat beraktivitas, selamat bekerja buat saudara. Yang saudara di rumah atau mungkin juga ada sebagian saudara yang sedang menikmati waktu cuti atau liburan ya. Mungkin salah satu aktivitas yang bisa saudara lakukan adalah mengisi dengan salah satunya adalah membaca buku. Membaca buku secara fisik nih buat saudara semua. Selama 15 sampai 30 menit sebelum tidur itu terbukti memberikan manfaat besar untuk mengatasi masalah insomnia. Ini bukan bilang begini lalu yang kerja-kerja itu langsung mau tidur ya seng. Maksudnya informasi toh para saudara. Jadi untuk saudara mungkin yang kadang-kadang ketong susah tidur, insomnia. Nah, itu ada yang bilang kalau ketong baca buku itu bagus. Akan bisa bikin ketong cepat tertidur gitu. Jadi baca 15 sampai 30 menit sebelum ketong waktu tidur akan ternyata terbukti memberikan manfaat besar untuk mengatasi masalah insomnia. Dan saudara, kebiasaan baik ini mampu merelaksasi otot-otot tegang, menurunkan ketong pung hormon stres kortisol, serta mempersiapkan otak untuk memasuki fase tidur yang lebih dalam atau deep sleep. Edukasi mengenai manfaat membaca ini disebarluaskan oleh para psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia melalui seminar daring atau webinar. Target utama dari edukasi ini adalah para remaja dan pekerja produktif yang sering mengalami gangguan tidur di malam hari. Seminar kesehatan mental dan fisik ini diadakan pada pertengahan minggu lalu melalui platform digital. Dan topik ini diangkat karena survei menunjukkan bahwa penggunaan gawai atau smartphone secara berlebihan sebelum tidur itulah yang menjadi penyebab utama rusaknya pola tidur masyarakat modern saat ini. Sadar kaseng. Bagaimana membaca buku bisa meningkatkan kualitas tidur? Ada beberapa yang pasti berbeda dengan gawai yang memancarkan cahaya biru atau blue light yang merusak produksi melatonin atau hormon tidur. Jadi membaca buku fisik justru itu akan memberikan stimulasi visual yang menenangkan bagi ketong pung mata. Kegiatan ini mengalihkan pikiran dari kecemasan tugas pekerjaan harian sehingga frekuensi gelombang otak akan melambat dan memicu rasa kantuk yang alami. Betul gak sih? Iya, kadang-kadang kalau ketong baca apa gitu, ih kenapa? Jujur saja nih ya, saudara. Kadang-kadang nih, ketong kalau baca Alkitab tuh untuk yang Nasrani, kalau ketong baca Alkitab kadang tong, ih kenapa kok mantu ya? Jadi sebenarnya bukan Alkitabnya, tapi sebenarnya bacanya itu. Jadi kalau ketong baca buku, akan pasti akan seperti itu, saudara. Nah, jadi membaca buku sebelum tidur

hanya menambah wawasan dan imajinasi, tapi juga menjadi obat alami terbaik untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Nah, para ahli menyarankan masyarakat untuk mulai menjauhkan gawai dari tempat tidur dan menggantinya dengan buku bacaan yang ringan. Itu saja. Jadi, ketemu informasi begitu buat saudara. Jangan lupa mana-mana lagi. Tetap dengan tahun di sini saja, karena kita masih punya informasi for saudara, kabar-kabar for saudara, ya. Mengisi aktivitas di hari ini, hari Selasa di 21 Juli 2026.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Deta herange, kenapa hidup ni akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tu pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.